0: Bandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Danim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, yang mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondogede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondogede atau Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondogede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondogede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Ferry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
14: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatih Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwee Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama berita sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Dan selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh, informasi terkini dari Skorwil 17 Aceh bersama seluruh penyiar yang ada di dari Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, dan juga Singkil dan juga Sabang pendengar ya. Ya pendengar, dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pemirsa, kabar Aceh.
4: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.
5: Ya baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa kabar Aceh di manapun ada berada. Kabar Aceh hadir lagi untuk edisi hari ini, yaitu di hari Rabu ya, tepatnya di tanggal 10 Juni 2026. Sebelum kita akan mendengarkan kabar dari teman-teman Skorwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan terlebih dahulu yaitu perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini bersama Nofrida. Assalamualaikum Nofrida.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya baik, silakan Nofrida untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
6: Baik, terima kasih untuk pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, wilayah Provinsi Aceh cuaca terpantau cerah berawan. Untuk wilayah Aceh Singkil, pagi ini terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan masih akan bertahan hingga 2 jam ke depan. Lalu untuk siang hingga sore hari, juga wilayah Provinsi Aceh masih diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari, di wilayah Aceh Timur, Bandar Meriah, dan Biren, ini diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang, yaitu ada di wilayah Sabang dan wilayah Aceh Besar. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu diperkirakan di kisaran 25 hingga 35 derajat Celcius. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang hari ini di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang di kategori tenang hingga sedang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, lalu Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Utara Pidijaya Aceh Besar. Lalu untuk pantauan titik panas selama 24 jam kebelakang, kami memantau terdapat 9 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan juga Biren. Masyarakat dihimbau untuk menghindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan juga hindari membuka lahan baru dengan cara membakar. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengakses di website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Mbak untuk perkiraan cuaca hari ini.
5: Baik, terima kasih Nofrida. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh di manapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama dan juga teman-teman Sekarwil 17 Banda Aceh di pagi hari ini kita sudah dengarkan ya informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Ya, mungkin suaranya yang tidak terdengar ya. Oke, baik, alhamdulillah ya. Semoga saja cuaca hari ini juga bersahabat dan juga bisa memberikan semangat untuk kita semua. Dan saya juga ingin mendengarkan ini, ada informasi-informasi cukup menarik hari ini Bang Putra, Pangeran Charlesnya ya.
7: Iya, senang sekali pagi hari ini, semangat ya.
5: Semangat ya, ditemani oleh
7: lima orang girls ya.
5: Wonder Woman ya.
7: Iya.
5: Kalau begitu saya dengarkan dulu ini informasi dari Takengon dulu. Apa kabar? Assalamualaikum Takengon. Silakan Takengon.
8: Ya. Oke. Okay. Kabar baik Kak Dewi. Ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk kesempatan pertamanya. Ya. Satu informasi dari Aceh Tengah terkait Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi kegiatan belajar di tenda dengan akan dilakukannya relokasi dan pembangunan ruang kelas darurat dalam pemulihan pendidikan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Harapan siswa di wilayah terdampak bencana untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda akan segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Haili Yoga menyampaikan terdapat belasan sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurut Bupati, dukungan pemerintah
0: pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani. Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Ya demikian Kak Dewi, satu informasi kami kembali ke Losmawi.
5: Ya terima kasih ya Teh. Cuaca di sana gimana? Aman?
0: Aman untuk pagi ini ya. Seperti dikabarkan BMKG tadi cerah berawan Kak Dewi.
5: Oke. Untuk dialog ada dialog apa pagi ini?
0: Masih menunggu flyer Kak Dewi.
5: Oh, masih menunggu flyer ya. Oke. Baik. Terima kasih ya Ti, dari Takengon kita coba ke Singkil ya. Ya, Singkil, ada siapa Singkil?
9: Ada Aryani
5: Kak. Oke, pagi Aryani. Apa kabar?
9: Pagi kembali. Sehat Kak?
5: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Silakan Aryani untuk informasi ya. Dan juga cuacanya.
9: Oh, sama aja ya, pagi ini karena sendiri ya.
7: Iya, memang merasa sendiri hari ini ya.
9: Jadi bawaannya senyum-senyum ya. Oke, baik. Untuk informasi cuaca di pagi hari ini, Singkil alhamdulillah cerah seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi ya. Dan untuk informasinya di pagi hari ini, yaitu penyintas banjir di Singkil mengancam akan menggugat pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jaduk tak dicairkan. Nah, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka, Aceh Singkil mengatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasi dalam kurun waktu yang telah disepakati. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil, Rasuluddin Malau, seusai menerima surat pernyataan komitmen pemerintah tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2, 3, dan seterusnya yang ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyot pada Senin 8 Juni 2026. Bahkan ia menegaskan seluruh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Aceh Singkil tersebut juga akan berkomitmen mengawal realisasi pernyataan dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir tersebut. Dari tempat terpisah, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmid mengatakan pemerintah daerah berkomitmen akan terus memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapat bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Nah, bahkan Ali Hasmi juga menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup dari pemerintah pusat. Nah, kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Ali Hasmi mengatakan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Itu dia Kak informasi dari Singkil, kembali ke Losmawi.
5: Terima kasih Aryani, sehat-sehat ya buat teman-teman semua. Baik, dari Singkil saya beralih ke Melabo. Maiza, apa kabar Maiza?
7: Ya, suaranya belum dibuka mute-nya.
5: Ya, mikrofonnya belum dibuka Maiza.
10: Oke. Udah kedengaran suara Maiza?
5: Udah.
10: Nggak kelihatan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
5: Waalaikumsalam ya.
7: Salam.
10: Iya. Ya, langsung saja Maiza hadirkan informasi dari Aceh Barat dan di sini Maiza juga punya satu informasi dari Kabupaten Nagan Raya mengenai karhutla di Nagan Raya hanguskan 98 hektar lahan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya sejak Jumat 29 Mei 2026 masih menjadi perhatian berbagai pihak. Kebakaran yang dilaporkan terjadi di dua lokasi, yakni Gampung Kaye Uno, Kecamatan Dero Makmur, dan Gampung Babahlung, Kecamatan Tipa Makmur ya. Dan yang pastinya diinformasikan petugas PLT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PBBPBD Kabupaten Agan Raya juga Ismeliawati mengatakan hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Agan Raya juga luas lahan yang berdampak kebakaran juga mencapai 98 hektar. Nah, bahkan BPBD Kabupaten Agan Raya juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Bahkan langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran dan yang lebih luas dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Nah, itu dia sepertinya salah satu informasi yang dapat saya hadirkan dari Malabo.
5: Iya, baik. Terima kasih Mbak Eza. Cuaca di sana gimana? Aman? Cerah?
10: Hari ini cuacanya dari subuh tadi hujan, Kak, tapi untuk sekarang mendung.
5: Oh, mendung ya. Ya. Oke, baik. Ada dialog di pagi ini nanti?
10: Insya Allah nanti ada malamnya pada jam 8 sampai jam 9 pagi.
5: Oke, baik. Dari Melabo saya ke Sabang Rizka. Assalamualaikum Rizka.
11: Halo, waalaikumsalam.
5: Apa kabar pagi ini?
11: Ya. Iya, sehat ini Kak Dewi. Sehat, Dilo, semua gimana?
5: Aman, kalian nih pipinya makin cabi.
11: Sehabis Idul Adha makin cabi kayak.
5: Iya, baik Rizka, silakan informasinya.
11: Baik ya, di Sabang sendiri ya, untuk informasi cuaca pagi ini terpantau berawan dan juga anginnya ini lumayan kencang di Sabang. Untuk sudah beberapa hari ini di Sabang angin kencang. Dan untuk informasi terupdate dari Sabang di pagi hari ini ya, mengenai otoritas pelabuhan Balohan yang tengah menyiapkan penataan ulang sistem verifikasi tiket atau check-in guna mempermudah akses bagi pengguna jasa penyeberangan di Kota Sabang, khususnya bagi penumpang yang membawa kendaraan bermotor. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabta Febriansyah Saputra mengatakan pihaknya bersama para pemangku kepentingan sedang mematangkan pengaturan baru yang membedakan alur layanan antara pengguna kendaraan dan penumpang pejalan kaki demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Untuk pengguna jasa yang membawa mobil maupun sepeda motor, proses check-in direncanakan dipindahkan ke bagian depan pelabuhan, tepatnya di sekitar pintu masuk kendaraan yang berdekatan dengan area jembatan timbang. Sementara itu, bagi penumpang pejalan kaki, proses check-in direncanakan tetap berada di dalam gedung A Pelabuhan Balohan, dan kebijakan ini disesuaikan dengan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan masa mendatang, karena kedepannya ini penumpang pejalan kaki akan diarahkan melalui jalur layang atau gangway atas yang terhubung langsung ke kapal feri. Jalur tersebut diharapkan dapat meningkatkan sterilisasi area serta keamanan penumpang saat proses naik ke kapal. Jadi kedepannya untuk jalur penumpang jalan kaki dan juga penumpang yang membawa kendaraan bermotor ini tidak akan tercampur lagi, jadi akan terpisah jalurnya. Demikian ini satu informasi dari Sabang. Terima kasih, kembali ke Luk Semawe.
5: Iya, terima kasih. Baik Rizka, memang yang namanya perempuan itu harus diutamakan ya Bang Putra, ladies first. Jadi laki-laki the last ya. Baik, silakan Bang Putra, informasi apa?
7: Iya baik, ya. Memang saya berharap hari ini Kak Dewi Mata ada teman saya ya di pagi hari ini. Ternyata saya tunggu-tunggu tidak muncul.
5: Apakah itu?
7: Adalah dari Melabo juga saya tunggu tidak muncul, dari Singkil juga ya, dari Sabang gitu, juga gitu. Kalau detekin memang kebanyakan di perempuan ya. Mm-mm. Kalau di pagi di Kabar Aceh. Yeah. Oke, baik Kak Dewi, terima kasih untuk informasi dari Banda Aceh. Dan untuk cuaca sendiri Banda Aceh di pagi hari sama dengan Sabang ya, cerah, tapi anginnya ini loh. Anginnya ini sangat kencang nih dari beberapa hari ini ya, dan sampai dengan pagi ini masih berlangsung anginnya. Oke, baik, untuk informasi dari Kota Banda Aceh ini masih terkait dengan kasus pembakaran Fakultas Pertanian USK. Jadi sudah bertambah jadi 12 orang tersangkanya. Polresta Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran gedung Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala beserta sejumlah fasilitas lainnya. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa 35 saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kapolres Tabanan Aceh melalui Kasar Eskrim Kompol Miftahuda Dizal Fezuno mengatakan penambahan jumlah tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan melalui pemeriksaan saksi, analisis, rekaman video, serta pengumpulan alat bukti lainnya. Sejauh ini jumlah tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 12 orang dan saksi yang diperiksa sebanyak 35 orang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik. Dari hasil gelar perkara, tersangka berinisial MJ, 23 tahun, diduga berperan sebagai pengarah penyerangan ke Fakultas Pertanian WSK. Ia juga disebut menunjuk WS yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka, sebagai koordinator lapangan serta memimpin rapat sebelum aksi berlangsung. MJ diprasangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 junto pasal 20 dan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sementara itu AH 20 tahun diduga berperan sebagai pelaku pelemparan bom molotov sekaligus melakukan pengerusakan terhadap fasilitas kampus. Ia dijerat dengan pasal 308 ayat 1 junto pasal 262 ayat 1 KUHP. Selain keduanya, polisi juga menetapkan RA 20 tahun, AL 22 tahun, FA 21 tahun, MGA 20 tahun, TAJ 21 tahun, HF 22 tahun, IS 20 tahun, dan TKS 20 tahun sebagai tersangka. Mereka diduga turut terlibat dalam aksi penyerangan dan pelemparan ke lingkungan Fakultas Pertanian WSK. Kompol Diza menegaskan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Kasar Reskrim memastikan bakal menuntaskan perkara tersebut hingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam ya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini penyidikan masih terus berjalan. Kami mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Ya, semoga terselesaikan dengan secepatnya nih Kak Dewi Muhatta, kasus pembakaran Fakultas Pertanian. Mungkin ini takutnya bertambah lagi orangnya ya, tersangkanya. Benar. Karena masih dalam penyidikan ya. Mm-hmm. Oke, itu dia mungkin informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Kak Dewi Muhatta di Los Mawe. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Bung Putra. Nah, untuk terakhir informasi saya hadirkan ya dari Los Mawe. Ini terkait dengan hunian sementara korban banjir di Langkahan. Ini ternyata masih kekurangan 5 lokasi. Jadi teman-teman, pemerintah juga masih membutuhkan sedikitnya ada 5 lokasi tambahan untuk pembangunan hunian tetap bagi penyintas banjir di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Jadi saat ini baru tersedia itu ada 4 lokasi ya yang direncanakan untuk pembangunan huntap terpadu, sementara kebutuhan keseluruhannya ini ternyata mencapai 9 lokasi. Jadi lokasi pertama itu berada di Desa Bukit Inteng. Kemudian juga di situ dibangun 160 unit huntap di atas lahan seluas 3 hektar punya pemerintah Aceh Utara. Kemudian juga jumlah tersebut bagian dari kebutuhan 200 unit rumah bagi penyintas di wilayah tersebut. Lokasi kedua direncanakan di Desa Lubuk Pusaka ya. Saat ini juga pemerintah masih mengusulkan pembebasan lahan seluas 6,1 hektar yang untuk membangun 366 unian huntap bagi penyintas banjir. Kemudian juga di Gampung Rumuh Raya terdapat 34 keluarga saat ini masih dalam proses pencarian lahan untuk pembangunan huntap terpadu. Dan juga sementara di Gampung Menasah Blang sebanyak 20 keluarga direncanakan juga menerima huntap terpadu. Sementara keluarga lainnya akan memperoleh bantuan pembangunan rumah di lahan masing-masing. Dan pastinya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan pasca banjir. Begitu Bung Putra dan teman-teman. Jadi kita doakan saja, semoga saja masyarakat di kawasan Aceh Utara ini benar-benar bisa merasakan ya bagaimana kebutuhan hunian tetap mereka pasca banjir di akhir tahun 2025 lalu. Dan amin. Sekali lagi teman-teman semuanya terima kasih atas informasinya dan semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar dan amin. Semoga Allah membersamai kita semua. Terima kasih teman-teman amin. Semua. Assalamualaikum.
7: Terima kasih Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua di pagi hari ini.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Siswa di wilayah terdampak bencana berharap kembali belajar di ruang kelas yang layak segera terwujud. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Helioga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati juga menyampaikan terdapat belasan sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu, 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana. Ditambahkan, Pemkab Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani. Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah dengan tingkat kerusakan yang parah untuk segera mendapatkan penanganan.

0: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: harga barang-barang ini naik terus belakang ini nih, Pak.
1: Oh, itu karena inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum ini terjadi terus-menerus, ya.
0: Oh, begitu. Tapi kenapa inflasi bisa terjadi?
1: Banyak faktor kalau itu yang bisa menyebabkan inflasi itu. Seperti meningkatnya permintaan barang, biaya produksi yang naik, kebijakan pemerintah yang memenuhi atau yang mempengaruhi ekonomi.
0: Lalu, apa dampaknya untuk kita, Pak?
1: Oh, itu cukup luas itu. Daya beli masyarakat bisa menurun karena uang yang kita miliki itu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Kalau dulu bisa banyak. Ini bisa mempengaruhi kualitas hidup kita juga.
0: Wah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini, Pak Dedi?
1: Kita itu harus bijak dalam mengelola keuangan. Misalnya, mengatur pengeluaran dengan baik, menabung, dan juga berinvestasi. Selain itu, kita juga harus belajar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
0: Berarti, kita juga harus lebih berhemat dan tidak boleh boros ya, Pak, ya?
1: Nyan, itu yang betul. Kita harus memahami bahwa inflasi ini bagian dari siklus ekonomi yang tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan bijaksana.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak ah, biasa aja perasaan. Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
1: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan presensi of inflasi.
1: Itu aja tuh, nggak ada cara lain.
0: Ada dong caranya, bisa dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, dengan konsumsi produk dalam negeri, dan rajin menabung.
1: Wah, keren banget ya. Oke deh, makasih ya infonya. Sekarang aku jadi tahu apa itu inflasi dan cara mengatasinya.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. PT Pertamina Patraniaga menegaskan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026 telah melalui koordinasi dengan pemerintah. Penyesuaian harga dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula yang ditetapkan regulator. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan keputusan penyesuaian harga telah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar perekonomian. Menurut Robert, penetapan harga jual BBM non-subsidi tidak dilakukan secara sepihak oleh Pertamina. Seluruh proses tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi nasional. Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax RON92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95, RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, Pertamina memastikan harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo tetap di harga Rp20.750 per liter, Dex Light Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Adapun harga BBM bersubsidi juga tetap dipertahankan. Pertalite masih dijual seharga Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar tetap Rp6.800 per liter. Ya, pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

jaga kesehatan mental dan fisik. Emosi yang terkelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta membantu seseorang menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kecerdasan emosional, yang meliputi kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, juga berperan penting dalam membangun empati dan kepemimpinan. Secara keseluruhan, pengendalian emosi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

0: Ya baik pendengar, info selanjutnya seputaran info haji pendengar ya. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menindak oknum petugas dan kelompok bimbingan haji dan umroh KBIHU yang menipu jemaah. Ini dilakukan setelah Kemenhaj melakukan penertiban yang menyasar oknum kelompok bimbingan dan petugas haji yang curang. Kasus tersebut melibatkan seorang mukimin bernama Muhtar yang menggelapkan uang senilai 306,8 juta rupiah, sedangkan korban merupakan jemaah asal Merauke yang tergabung dalam kloter UPG 29. Kasus serupa juga melibatkan oknum pembimbing ibadah haji berinisial MH di Papua. Pelaku diduga menggelapkan uang badal haji jemaah sebesar 122 juta rupiah. Setelah dibina, oknum aparatur sipil negara tersebut bersedia mengembalikan seluruh uang jemaah. Temuan lain melibatkan petugas KBIHU berinisial MB yang diduga menggelapkan dana kurban dan badal sebesar 137,5 juta rupiah. Petugas juga menemukan pelanggaran oleh oknum pembimbing kloter berinisial AB. Pelaku meraup keuntungan tidak sah sebesar 15 juta rupiah dari jemaah asal Sulawesi Tengah. Kasus terbesar melibatkan kelompok bimbingan AF asal Kabupaten Purwakarta. Mereka melakukan penipuan badal haji fiktif terhadap 140 orang jemaah. Total kerugian jemaah dalam kasus ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Mengingat meraknya kasus penipuan tersebut, Ihsan mengingatkan jemaah untuk mematuhi aturan pembayaran dan dari pemerintah. Pemerintah Arab Saudi telah menunjuk lembaga resmi bernama Adahi untuk mengelola dam. Jemaah diminta tidak tergiur tawaran mukimin yang mengatasnamakan kelompok bimbingan. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Ya baik pendengar, masih akan kami temani pagi Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya. Hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

0: Ya, baik pendengar 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. EESA Summit Indonesia 2026 diadakan di Pullman Hotel Tamrin, Jakarta, Rabu 9 Juni 2026 sebagai platform penting menghubungkan pasar Indonesia dengan penyimpanan energi canggih dari Tiongkok. Kegiatan ini didukung penuh Kementerian ESDM RI dan bekerja sama dengan EESA China serta 7-Eleven. Kolaborasi ini untuk mendorong penguatan industri dalam negeri dan percepatan transisi energi bersih. Teknologi penyimpanan energi dan sistem microgrid menjadi kunci penting menciptakan sistem kelistrikan stabil, andal, dan efisien di seluruh Nusantara. Kolaborasi ini untuk mendukung penguatan industri dalam negeri dan percepatan transisi energi bersih, mendengar. COO 7-Eleven Agus Riyadi menyatakan ESA Summit Indonesia 2026 hadir sebagai jembatan strategis mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri utama. Sekretaris Ditjen EBTKE Haris mewakili Dirjen EBTKE Enia Listiani Dewi menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mendukung penggunaan alat penyimpanan energi. Perusahaan teknologi terkemuka Tiongkok seperti Cornex New Energy, Shenzhen Mega Revo, dan Shenzhen Top Band berbagi pengalaman tentang teknologi cerdas yang sukses di Tiongkok. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Antara tahu atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk menangkal kanker.

Saat kita berkendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning. Sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, selamat pagi dan kita untuk kita mengikuti cek fakta pendengar ya untuk edisi siar hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan pendengar, cek fakta untuk pagi hari ini pendengar terkait Prabowo resmi hapus MBG Purbaya ganti dengan uang. Ya, Tirto ID beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG. Dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG terancam gulung tikar. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook pendengarnya pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Dan unggahan tersebut menampilkan gambar Prabowo, Menkyu Purbaya, dan Hidayana ketua BGN sebelumnya dan beberapa logo seperti SPPG dan KPK. Pengunggah juga mengklaim Purbaya akan mengganti MBG dengan uang tunai. Ya, pendengar. Hasil cek fakta pendengar ya untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Ya pendengar, klaim tersebut beredar di tengah pencopotan, penangkapan, dan penetapan ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana pada Rabu kemarin. Dan jabatan itu kini diisi oleh Wakil Kepala BGN Nani S. Deang. Ya pendengar, lebih lanjut Tirto mengetikkan kata kunci Prabowo resmi hapus MBG dan Purbaya ganti uang tunai pada mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada laman Kompas yang menyatakan bahwa narasi program MBG dibubarkan yang beredar di media sosial adalah hoax. Ya pendengar, kesimpulan cek fakta untuk pagi hari ini pendengar ya, berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo resmi menghapus MBG dan Purbaya mengganti MBG dengan uang tunai adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sinar ultraviolet atau sinar UV, meskipun tidak terlihat oleh manusia, membawa ancaman yang serius terhadap kesehatan kita. Terpapar secara berlebihan dapat memiliki dampak yang merugikan, mulai dari kerusakan kulit hingga risiko kanker yang meningkat. Pertama-tama, paparan sinar UV bisa merusak kulit. Sinar ini dapat menyebabkan penuaan dini, keriput, bintik-bintik hitam, dan bahkan kanker kulit. Tidak hanya itu, sinar UV juga dapat merusak mata, meningkatkan risiko katarak dan pterygium, kondisi yang menyebabkan pertumbuhan jaringan di permukaan mata. Selain itu, paparan sinar UV dapat mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini karena sinar UV dapat menekan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tidak hanya manusia yang terpengaruh, tetapi lingkungan pun menderita akibat sinar UV. Sinar ini dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu siklus kehidupan plankton dan organisme lain yang penting dalam rantai makanan laut. Namun, bukan berarti kita harus menghindar dari sinar matahari sepenuhnya. Sinar UV juga penting untuk tubuh kita karena membantu dalam proses pembentukan vitamin D. Namun yang penting adalah memahami batasannya dan mengambil langkah-langkah bijak perlindungan yang tepat. Dengan mengenakan pakaian pelindung, topi, kacamata hitam, dan penggunaan tabir surya dengan SPF yang cukup, kita dapat mengurangi resiko paparan berlebihan terhadap sinar UV. Ingatlah bahwa perlindungan ini penting tidak hanya di musim panas, tetapi juga di musim dingin atau saat berada di dataran tinggi di mana paparan sinar UV bisa lebih menjadi kuat. Melindungi diri kita sendiri dan lingkungan dari bahaya sinar UV adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan di jangka panjang.

0: Hai sis, apa kabar?
1: Baik, Shay. Loh, kok masih pakai sepatu yang itu aja sih? Kayak gue dong, dari pagi sampai malam, ke kantor, meeting, lunch, sampai shopping, selalu pakai high heels biar makin percaya diri dan kelihatan seksi.
0: Apa? Jadi seharian lo pakai high heels? Nggak bahaya tuh bagi kesehatan?
1: Enggak tuh, lihat aja gue, baik-baik aja kan? Oh iya sis, gue tinggal ke toilet dulu ya. Bye!
2: High heel itu memang bagus, ladies. Tapi, pemakaian high heel dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek negatif juga loh. Sebelum efek negatif menyerang kalian, gunakan sepatu high heel dengan bijak.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati, kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang menjembatani suara masyarakat dengan berbagai instansi dan pihak terkait pendengar ya. Melalui program ini, berbagai keluhan, masukan, aspirasi hingga persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan dan kita upayakan untuk mendapatkan tanggapan langsung dari pihak yang berwenang. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kritik maupun saran terkait pelayanan publik dan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar, silakan kirimkan pesan melalui WhatsApp resmi RRI Takengon di nomor 0852-7082-5272. Dan pendengar, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui media sosial resmi RRI Takengon. Ya pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah persoalan yang cukup meresahkan masyarakat pendengar ya, khususnya bagi para orang tua, yakni terkait keberadaan anjing liar yang kekhawatiran terhadap penyebaran rabies di Kabupaten Aceh Tengah. Ya pendengar, kami telah menerima sebuah keluhan dari masyarakat yang cukup meresahkan dan menjadi perhatian banyak orang tua pendengar ya. Dan akan kami bacakan keluhan ya dari masyarakat ini. Kami selaku orang tua khawatir kalau sore anak-anak berangkat mengaji, tiba-tiba ada anjing dari mana-mana datang dan menggigit, menyerang anak kami. Tolong ada tindakan terhadap anjing liar atau orang yang memelihara anjing supaya tidak membahayakan orang lain. Ya, pendengar, keluhan ini menggambarkan keresahan masyarakat yang saat ini masih merasa was-was ya terhadap keberadaan anjing liar yang berkeliaran di sejumlah wilayah Aceh Tengah. Kekhawatiran ini tentu bukan tanpa alasan, pendengar. Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menyerang manusia melalui gigitan dan atau cakaran hewan yang terinfeksi virus rabies, pendengar. Ya, karena itu masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah maupun pemilik hewan peliharaan agar keamanan dan kenyamanan warga dapat terjamin. Ya, pendengar, apakah memang ada peningkatan gitu ya kasus rabies di Aceh Tengah dan bagaimana langkah pencegahan yang harus dilakukan masyarakat dan apa yang harus dilakukan jika seseorang digigit anjing yang dicurigai terinfeksi rabies pendengar. Dan pendengar, nanti akan kita tanyakan langsung ya kepada narasumber kita dari Dinas Pertanian Aceh Tengah pendengar. Ya. Yeah.

Ya baik pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Aceh Tengah, DRH Hulfah MP. Ya. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf pendengar, kami mengalami koneksi terputus pendengarnya dan akan kami coba untuk menghubungi lagi. Ya, setelah yang satu ini pendengar.

0: Oke. Pendengar dan kami mencoba menghubungi kembali Kabid Dinas Pertanian Aceh Tengah DRH Hulfah MP pendengar ya, untuk dapat membagikan pengetahuan terkait keluhan dari masyarakat yang tadi kita bacakan pendengar. Ya, pendengar kami ulangi ya, keluhan dari masyarakat yang selaku orang tua pendengar ya, khawatir akan ketika sore-sore anak-anak berangkat mengaji ini takut akan tiba-tiba datang anjing dari mana-mana gini pendengar ya, datang untuk menggigit dan menyerang gitu. Dan para orang tua yang mengatakan keluhan ini meminta agar ada tindakan terhadap anjing liar ataupun orang memelihara anjing ini agar tidak membahayakan orang lain pendengar. Ya, kehadiran anjing liar yang berkeliaran tanpa pengawasan memang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat pendengar ya. Terlebih lagi beberapa waktu terakhir muncul informasi mengenai kasus gigitan anjing yang diduga membawa virus rabies. Ya, pendengar, seperti kita ketahui, virus rabies ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya pendengar ya. Ya, pendengar, saat ini kami telah terhubung bersama Ibu Hulfah. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Oke. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Ya Ibu, ini kan ada keluhan masyarakat ini ya Bu ya, terkait berkeliaran anjing yang dikhawatirkan akan membawa virus rabies ini Bu ya, ketika digigit gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Iya, ini bagaimana Bu tanggapan Ibu Bu?
1: Ini kan mungkin kita viral ya karena kasus kemarin ini ya, kasus gigitan, dugaan ini kita bukan bilang rabies tapi dugaan HPR, hewan pembawa rabies. Nah, kita kemarin ada tindakan langsung dari Dinas Pertanian Bu, langsung ke lokasi dan kita sudah vaksin di daerah yang terkena, beberapa desa itu yang di Silinara ya.
0: Oke, Ibu, sebenarnya bisa Bu, rabies ini penyakit apa dan ini mengapa sangat berbahaya ya Bu ya, mungkin bisa untuk edukasi masyarakat Bu.
1: Ya baik, rabies ini kan merupakan penyakit hewan menular yang bisa ditularkan oleh hewan seperti kucing, anjing, kera, kelelawar. Nah, cuma biasanya yang jadi momok di masyarakat itu hewan peliharaan, terutama anjing. Ini yang biasa dan kasus yang sering terjadi ya Bu.
0: Iya.
1: Jadi apabila manusia yang sudah digigit oleh hewan pembawa rabies, kita nggak bisa bilang anjing karena kan hewan lain juga bisa.
0: Iya.
1: Itu bila terkena positif, biasanya tidak bisa ditolong lagi, Bu.
0: Iya.
1: Dan tidak ada obat untuk penyakit rabies ini. Jadi ya pencegahan yang harus kita laksanakan, seperti vaksinasi, vaksinasi rabies terutama untuk anjing peliharaan. Dan ini sudah berjalan setiap tahunnya.
0: Iya.
1: Iya. Dan rutin dilaksanakan.
0: Dan bagaimana nih Bu kondisi kasus rabies di Aceh Tengah selama berapa tahun terakhir ini seperti apa Bu?
1: Beberapa tahun ini mungkin kasus gigitan itu yang ini banyak dan meningkat. Terutama apalagi sekarang kan ada tren ini ya, pemeliharaan hewan kesayangan, kucing. Jadi kita juga sarankan ke pemilik itu untuk rutin vaksinasi rabies.
0: Iya, oke. Ciri-ciri dari hewan yang terindikasi rabies itu seperti apa, Bu?
1: Ini kita biasanya kalau ada beberapa ciri sebenarnya, ada yang silent atau gejala yang tenang gitu. Kemudian ada juga gejalanya terlihat jelas. Jadi kalau yang tenang kita nggak bisa lihat gejala, tiba-tiba sudah terjadi gigitan. Nah ini kan banyak yang tidak kita ketahui ya. Biasanya ini ada gejala yang terlihat jelas dia.
0: Itu seperti apa?
1: Gimana?
0: Seperti apa ciri-ciri yang terlihat jelas itu seperti apa, Bu?
1: Pada anjing itu terlihat salivasi, air liur yang berlebihan. Mm-mm. Itu kemudian anjing juga terlihat tidak tenang. Mm-mm. Kemudian juga anjing juga biasanya mengejar benda-benda yang bergerak di sekitarnya. Mm-mm. Kemudian yang terlihat jelas itu mulai memakan makanan yang tidak biasa dia makan. Mm-mm. Misalnya menggigit batu, kayu gitu, dan terlihat lebih galak dari biasanya.
0: Oke. Kalau untuk vaksin ini, Bu, vaksin apa yang tersedia di Aceh Tengah, Bu?
1: Kita punya vaksin, dia kan setiap tahun berbeda jenis ya, tapi intinya tetap itu kita gunakan untuk vaksin rabies. Hmm. Yang saat ini tersedia jenisnya Rabipet. Dan itu dilaksanakan untuk setahun sekali.
0: Oke. Kalau vaksinasinya itu seperti apa, Bu? Caranya bagaimana itu, Bu?
1: Vaksinasi tetap dilakukan satu kali di suputan ya, di bawah kulit.
0: Ya. Apa ada tindakan eliminasi di Aceh Tengah, Bu, untuk kasus ini?
1: Kalau eliminasi beberapa tahun kita ke belakang, itu kan ada peraturan. Jadi eliminasi ini ada dia, kalau secara ini eliminasi itu kan tidak boleh ya, karena eliminasi kesannya itu kan dibunuh ya. Mm-hmm. Itu dia salah satunya. Nah sekarang kan sudah tidak, kita terkena aturan hak asasi hewan. Mm-hmm. Jadi agak sedikit sulit kita kan, seperti kasus di Sabang itu kan jadi kecaman ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Ya jadi kan untuk sekarang ini ya kita pencegahan ya dengan vaksinasi rutin. Dan hewan-hewan ya jangan berkeliaran gitu.
0: Oke, selain dari vaksinasi, Ibu, langkah apa yang sudah dilakukan Dinas Pertanian untuk mencegah penyebaran rabies ini, Bu?
1: Kita setiap tahun itu ada program pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular. Ini salah satunya rabies. Dan itu rutin juga kita laksanakan vaksinasi terhadap HPR, hewan pembawa rabies, termasuk kucing selain anjing ya, Bu. Yang itu sudah terjadwal.
0: Iya.
1: Dan setiap tahun kita punya kartu yang serahkan ke pemilik dan itu sudah ada tanggal rutin dilaksanakan.
0: Oke.
1: Dan juga kita ada KIE, Bu. KIE.
0: Iya.
1: Komunikasi. Edukasi dan informasi dari rutin kepada terutama kelompok-kelompok pemburu. Gitu.
0: Oke. Ibu, kalau untuk kasus di Aceh Tengah pada tahun 2026 ini seperti apa, Ibu? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, Bu?
1: Ini kita masih berjalan 6 bulan ya. Jadi ada terjadi kasus peningkatan kasus gigitan. Kita tidak bilang itu kasus gigitan rabies kan, karena kan yang dikatakan itu positif apabila hasilnya sudah berdasarkan hasil lab mengatakan bahwa itu positif. Nah ini kita masih dugaan. Gitu. Jadi ya seperti itulah.
0: Kalau menurut data, Ibu, peningkatan kasusnya itu dari berapa ke berapa gitu, Bu? Halo?
1: Untuk ini kan kita di 2025 ya? Sekitar 270-an. Jadi kan ini terjadinya gigitan malah banyaknya pada kucing gigitan. Iya. Kucing sayangan, kasus gigitan, kita nggak bilang itu rabies ya, kasus gigitan.
0: Oke, kalau ketersediaan vaksin ini bagaimana, Bu?
1: Alhamdulillah kita tersedia vaksin untuk tahun ini.
0: Iya. Baik.
1: Sekitar 2.000 dosis.
0: Gimana, Bu? Bisa diulangi?
1: Kita tersedia vaksin dan saat ini juga kita sedang melaksanakan vaksinasi dan KI. Posisi saya saat ini di Kampung Sensaran, pelaksanaan vaksinasi rabies dan KIE.
0: Oke, untuk antisipasinya ini seperti apa, Ibu?
1: Ya kita tetap melaksanakan vaksinasi rutin, Ibu.
0: Baik, Ibu, apa yang harus dilakukan masyarakat apabila tergigit anjing yang diduga rabies, Bu?
1: Ini untuk masyarakat ya. Kalau kita bilang korban yang tergigit, itu sebaiknya sebelum dibawa ke petugas kesehatan atau rabies center yang saat ini berada di hampir setiap puskesmas di kecamatan. Jadi awal itu harus dicuci bersih dengan menggunakan air sabun di bawah air mengalir selama 15 menit. Itu penanggulangan pertama sebelum kita bawa ke
0: Halo? Halo Ibu? Ya, pendengar, kami mengalami masalah lagi pendengar ya, terkait jaringan ya, teleponnya terputus pendengar. Ya, pendengar, kami akan mencoba untuk menghubungi kembali DRH Hulfah pendengar ya. Ya, untuk melanjutkan perbincangan kita di hari ini, di pagi hari ini pendengar. Connect.

0: Ya, baik pendengar, kita terhubung kembali pendengar ya. Halo Ibu.
1: Iya, ya. Halo.
0: Mohon maaf Ibu, terjadi kesalahan teknis. Oke, Ibu kita lanjutkan ya Bu ya.
1: Baik.
0: Oke, Ibu ini bagaimana peran pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini Ibu?
1: Ini dalam bentuk apa ini? Kasus?
0: Iya, dalam bentuk, iya betul.
1: Ya, jadi kita gini ya, setiap kasus gigitan itu kan korbannya ya. Ini kalau korban ini kan langsung ditangani oleh Dinas Kesehatan. Di setiap, sebagai ibu juga, di setiap kecamatan sudah hampir semua punya rabies center.
0: Iya. Yeah.
1: Di puskesuan masing-masing, di puskesmas masing-masing. Nah, untuk dari kita sendiri dari Dinas Pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, kita juga punya 5 puskesuan. Ya, maaf agak ada gangguan karena di pinggir jalan ini Bu ya.
0: Enggak apa-apa Bu.
1: Ada 5 puskesuan yang terdiri di Silihnara. Kemudian di Kecamatan Bintang, Kecamatan Linge, itu yang ada di Pegasing, kemudian di Kecamatan Jagong.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah kita mungkin kasus-kasus seperti ini apabila ada gigitan kita bisa langsung koordinasi begitu.
0: Oke. Iya. Baik Ibu, terakhir himbauan kepada pemilik hewan yang berpotensi rabies itu seperti anjing, kucing dan sebagainya ya Bu ya, agar hewan peliharaannya tidak membahayakan masyarakat Ibu.
1: Ya baik, kita himbau kepada masyarakat yang pemilik anjing terutama agar mengikat anjingnya.
0: Iya.
1: Kemudian juga rutin vaksinasi rabies. Terutama pemilik anjing dan kucing, gitu. Kemudian untuk masyarakatnya juga kita harap berhati-hatilah terhadap hewan peliharaan. Mungkin demikian aja.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasan dan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tengah, Ibu.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, dan semoga upaya pencegahan rabies ini dapat terus ditingkatkan pendengar ya, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Ya pendengar, dari pembahasan hari ini kita mengetahui bahwa kewaspadaan terhadap rabies merupakan tanggung jawab bersama pendengar ya. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala mencurigakan atau adanya kasus gigitan hewan di lingkungan sekitar. Ya, pendengar, dari pembahasan hari ini kita simpulkan bahwa keresahan masyarakat terhadap keberadaan anjing liar dan ancaman rabies merupakan persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama pendengar. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, segera melapor jika menemukan hewan yang mencurigakan, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gigitan hewan. Pendengar, terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Aceh Tengah, Dr. Hewan Hulfah MP yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua pendengar. Dan terima kasih pula kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti program Halo RRI hari ini. Saya Nur Hayati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, berakhirnya Halo RRI tadi pendengar, maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar ya. Dan saat lagi akan ada rekan Fajri yang akan menemani ruang dengar Anda hingga 5 jam ke depan pendengar. Ya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat.

0: Udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
2: FYI, for yay info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh

0: energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama. Betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Saat lagi kita lanjut di rangkaian program Sanksi bersama dengan narasumber kita yang akan bergabung sama kita di program Sanksi hari ini berkaitan dengan penegakan hukum bidang lingkungan. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Di dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita lanjut di program sanksi penegakan hukum bidang lingkungan bersama dengan narasumber kita ada Bang Mudfar Alianur yang merupakan advokat. Pendengar, pada kesempatan ini edisi Rabu 10 Juni 2026 kita membahas penegakan hukum bidang lingkungan. Kita mengetahui bahwa lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Namun saat ini berbagai persoalan lingkungan masih terjadi, mulai dari pencemaran sungai, pembuangan sampah, pembalakan liar, perambahan hutan, dan aktivitas usaha berpotensi merusak lingkungan. Di ujung telepon sudah bergabung bersama kita Bang Mudfar Alianur. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
0: Bang. Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Baik, ini terima kasih Bang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk ngobrol bareng RRI di program sanksi. Kita bahas tentang penegakan hukum bidang lingkungan. Mungkin di awal nih Bang, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum lingkungan dan mengapa keberadaannya sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk kita di wilayah dataran tinggi Tanah Gayo pasca bencana, atau mungkin sebagai pengantar dulu seperti apa nih Bang Mudfar?
1: Nah, baik Bang, penegakan hukum lingkungan, ya kita mengetahui ya bahwa kita hidup ini di suatu wilayah, apalagi dataran tinggi ya.
0: Yeah.
1: Nah, di situ banyak banyak hutan, ada gunung, ada aliran sungai seperti tadi, ada danau. Nah ini kita harus jaga. Mm-hmm. Karena itu merupakan bagian dari ekosistem.
0: Yeah.
1: Apabila nanti ketika salah satu itu rusak, mm-hmm. maka bencana itu pasti akan datang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi lebih baik kita mencegah, ya. Kemudian memberi perlindungan terhadap wilayah yang kita duduki agar tidak terjadi bencana.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Agar kita rawat, mm-hmm. kita pelihara, itu.
0: Ya. Yeah.
1: Kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Artinya memang lebih bagaimana menjaga, merawat lingkungan sekitar kan gitu ya Bang?
1: Mm-mm. Betul, betul.
0: Ya, baik. Kemudian kalau kita lihat nih kira-kira Bang Mudfar, pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia atau mungkin di kawasan kita seperti apa nih Bang Mudfar melihatnya?
1: Baik. Paling banyak itu biasanya terkait dengan pembakaran lahan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu pembakaran lahan untuk membuka lahan untuk bercocok tanam di situ, itu kan sangat merusak ya,
0: mm-hmm.
1: berdampak. Yang pertama terjadinya longsor yang seperti kita ketahui ya, saat ini kan terjadi bencana Aceh Tengah ini kan paling banyak adalah longsor, begitu yeah. hujan turun longsor. Nah, ini yang perlu harus kita rawat sebenarnya. Nah, baru nanti seperti turunannya pembuangan sampah di sungai misalnya,
0: mm-hmm.
1: Aliran-aliran sungai itu harus kita buka lagi ya, apalagi pasca bencana ini makin lebar ya,
0: yeah.
1: agar ini harus kita cegah supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, baik. Bang Far, artinya bagaimana memang menjaga lingkungan terutama mungkin pasca bencana kita. Apakah kemudian Bang untuk kita kan ngobrolin tadi penegakan hukum bidang lingkungan. Apakah ya. Kemudian seseorang ketika melakukan yang Abang sebutkan tadi, katakanlah merusak lingkungan, perambahan hutan, mungkin atau ya. Juga menambah hutan untuk menanam, untuk membuka lahan, apakah bisa dikenain sanksi nih Bang? Berupa mungkin pidana atau seperti apa sih Bang?
1: Baik, di sini bisa pidana, bisa administrasi ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan ada dua undang-undang yang mengatur. Yang pertama ada Undang-Undang Kehutanan, hmm. yang kedua ada Undang-Undang Lingkungan. Apalagi yang sudah diubah dengan beberapa izin itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya.
0: Hmm.
1: Bisa pidana, bisa administrasi.
0: Hmm.
1: Tergantung kita melihat dari mana dia berbuatnya, apakah sudah tingkatannya sudah banyak. Dia, misalnya pembakaran tadi, apakah dia sudah banyak membakar atau gimana. Gitu. Kita lihat bagaimana dia melakukan perbuatan tersebut.
0: Oke, baik. Artinya seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan bisa dikenai dua sanksi ya Bang ya? Bisa berupa pidana, bisa berupa sanksi administrasi gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Sejauh ini yang Bang Mudfar ketahui, sudah pernah Bang dikenakan sanksi ini bagi oknum-oknum yang melakukan kejahatan lingkungan Bang?
1: beberapa kasus di Aceh Tengah, ada beberapa yang sudah dikenai kasusnya tentang pembakaran lahan.
0: Iya, betul.
1: Yang paling banyak memang pembakaran lahan. Itu. Nah, itu sudah ada yang dikenakan, mungkin sudah putus pun di pengadilan.
0: Oke, baik. Bang Mutfar, kalau kita lihat, Bang, apakah katakanlah kejahatan lingkungan dalam tanda kutip tadi seperti pembakaran atau kemudian perambahan hutan ini dilakukan masyarakat karena memang tidak tahu atau memang ini dilakukan karena kebutuhan ekonomi, Bang? Mengingat kalau di sisi ekonomi itu harus dilakukan, tapi di sisi aturan itu tidak boleh dilakukan karena ada sanksi berupa administrasi atau mungkin juga bisa pidana. Seperti apa Bang Far melihatnya?
1: Yang pertama begini ya, saya melihat apalagi kalau kita, ada dua sisi memang, betul ya, ada ekonomi, ada sanksi tadi ya. Nah, secara ekonomi kalau kita lihat, banyak di lereng-lereng gunung itu ditanami, mohon maaf lah kita bilang, kopi lah atau yang lain gitu ya. Yang seharusnya itu di lereng gunung itu, harusnya ya pohon-pohon kayu lah agar bisa aliran air itu bisa ketahan oleh akar-akar kayu itu kan, begitu harusnya. Nah, namun saya melihatnya ada yang ditebang terus digantikan sama kopi, sama mungkin cabai dan lain-lain, buah-buahan dan segala macam. Nah, ini sangat berbahaya bagi yang tinggal di lereng-lereng gunung ini. Kan banyak kita, kawasan kita banyak perumahan yang ada di lereng-lereng gunung. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kalau saran dari saya, mungkin pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bisa melakukan sanksi administratif, okay, ya, dengan cara menegur mungkin, ya, kita lakukan persuasif dulu lah kepada masyarakat, kasih peringatan atau kalau memang harus masyarakat itu sebagai mata pencariannya, pemerintah daerah mungkin bisa melakukan penggantian lahan gitu ya, untuk masyarakat mungkin ya untuk bercocok tanah, mungkin jangan lagi di lereng gunung gitu, digantikan lahannya agar mereka bisa hidup kembali seperti normal bertani gitu. Nah, ini yang saran yang kita berikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah persuasif itu tadi. Nah, kalau pidana kan kita kan sudah tahu itu pidana. Nah, alangkah baiknya kita melakukan upaya administrasi baru. Kalau memang ini tidak bisa ditindak secara administratif, barulah kita melakukan langkah-langkah pemidanaan.
0: Oke, baik. Artinya memang agak sulit ya Bang Utfar ya, ada sisi ekonomi, ada sisi hukum juga ya gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Bang, kalau tadi kita sudah sebut bahwa memang ada undang-undangnya, kemudian juga bagaimana artinya hutan itu harus dilindungi, dan juga mungkin ketika membuka lahan untuk katakanlah dibuat lahan baru untuk ditanami kopi, katakan seperti itu, maka konsekuensinya juga harus ada yang mungkin ditanam kembali seperti itu, Bang ya. Seperti yang mungkin pohon kayu yang Abang sebutkan tadi. Kalau untuk kondisi sekarang nih Bang Mutfar, apa sebenarnya yang paling penting disampaikan ke masyarakat agar lingkungan tidak rusak, kemudian masyarakat juga dapat beriringan lah untuk mencari penghasilan, kalau menurut Abang seperti apa nih?
1: Baik, agar supaya lingkungan itu tidak terjadi kerusakan yang parah ya, maka himbau kepada masyarakat ya, agar kalaupun itu terpaksa harus dibuka, ya cobalah untuk membuka itu sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan sampai habis dibakar, terus habis dibakar ditinggal, tidak ditanami lagi. Nah, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Kemudian concern Pak Bupati ya, untuk sekarang memang sedang dilakukan kebijakan tentang regulasi penanaman kembali reboisasi hutan.
0: Reboisasi,
1: nah,
0: ya.
1: Nah, ini iya betul. Pak Bupati sedang membuat regulasi atau kebijakan ya, mungkinnya kita tunggu saja dalam beberapa bulan ini, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan tersebut bisa diakomodir kepentingan masyarakat juga. kepentingan untuk mitigasi bencananya. Mudah-mudahan bisa kita lihat nanti ke depannya bagaimana.
0: Ya, kalau menurut Bang Unfar ini bagus ya ketika ada reboisasi untuk lahan-lahan atau katakanlah lingkungan-lingkungan yang sudah hancur, cocok ya Bang ya dilakukan ya?
1: Betul, cocok sekali.
0: Oke. Baik, Bang, kalau kan kalau kita lihat nih, ini mungkin tanggapan dari Abang seperti apa selaku advokat mungkin yang paham tentang lingkungan. Di pemerintah daerah beberapa waktu lalu terdengar informasi bahwa nanti akan siapa yang buang sampah sembarangan akan terekam CCTV dan akan dikenakan sanksi. Tanggapannya, Bang?
1: Baik, sangat baik ya, sangat baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nanti ada masyarakat membuang sampah, merusak sungai ya, apalagi buang sampah di sungai ini ya, buat banjir gitu atau dan segalanya. Nah, ini sangat baik. Nah, cuman sanksi tadi betul-betul harus disesuaikan ya. Saya lebih menyarankan tadi seperti persuasif saja gitu ya, teguran maksimal sekali denda. Nah, agar juga bisa paling nggak kalau memang denda tadi bisa masuk ke PAD, kemudian bisa PAD itu digunakan untuk kembali membersihkan mana lingkungan-lingkungan tadi yang perlu dibersihkan atau dilestarikan.
0: Ya, baik. Kemudian Bang Munfar, kalau kita lihat Bang, bagaimana kan tadi sempat Abang singgung bagaimana ketika sampah dibuang ke sungai. Terus bagaimana, ini tanggapan saja Bang, menurut Abang seperti apa baiknya? Bagaimana dengan katakanlah ada perusahaan yang mencemari sungai atau sumber air. Ini kira-kira kalau berdasarkan pengetahuan atau mungkin peraturan bisa dipidana Bang?
1: Baik, kalau perusahaan bisa dipidana, cuman begini, di dalam undang-undang sendiri tidak tidak mesti harus dipidana. Diupayakan upaya mediasi dulu terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan ya. Misalnya tadi perusahaan tadi kan sudah membuang limbah, dia akan memiliki dana CSR misalnya ya. Nah, dana itu bisa dilakukan ganti rugi kepada masyarakat jika masyarakat itu terkena dampak dari pencemaran limbah. Yang pertama. Yang kedua, perusahaan tersebut bisa yang limbah tadi itu bisa dibersihkan ya. Bagaimana caranya itu tergantung jenis perusahaannya. Ya baik, itu kan ada perusahaan mungkin tambang barangkali, ada perusahaan PKS barangkali ya gitu ya, tergantung perusahaan tersebut bagaimana pengelolaan limbah tersebut, dan pengelolaan limbah itu ada diatur di dalam undang-undang lingkungan hidup itu sendiri.
0: Oke, baik. Tinggal mungkin ada diatur ya Bang ya, tinggal mungkin bagaimana cara manajemennya seperti itu ya. Kalau benar-benar ini dilakukan, berarti aman-aman saja lingkungannya, Bang?
1: Nah, itu dia. Makanya kadang itulah ada perusahaan yang nakal, ya. Jadi dia membuang limbah, misalnya ya. Nah, dan di dalam undang-undang itu sendiri ada upaya namanya upaya pengawasan, izin pengawasan. Okay. Nah, dia tidak hanya mengatur sanksi saja. Dia juga mengatur bagaimana izin melakukan pengawasan, yang itu mungkin bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Tapi semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini langsung dilakukan pengawasannya di bawah pemerintah pusat. Nah, jadi perusahaan itu ya bisa diawasi ya. Nah, sekarang bagaimana pemerintah tersebut menjalankan upaya pengawasan itu agar si perusahaan tersebut tidak nakal lah, itulah kita sampaikan.
0: Baik, secara aturan, secara undang-undang, secara hukumnya mungkin sudah diatur sedemikian rupa ya Bang. Tadi sempat Abang sebut bagaimana ketika seseorang, misalnya katakanlah perusahaan beroperasi di aliran sungai, maka kemudian turunan-turunan dari aturannya mungkin menjaga lingkungan sekitar kan begitu ya Bang ya. Tapi nyatanya tadi sempat Abang singgung ada perusahaan-perusahaan nakal ya. Artinya memang sebegitu lemahkah pengawasan kita Bang? Atau seperti apa nih kalau dari sisi Abang melihatnya nih?
1: Mungkin keterbatasan sumber dayanya barangkali ya, karena kan perusahaan ini kan terletak banyak yang di pelosok-pelosok barangkali. Nah, mungkin sumber daya pengawasannya ini perlu ditingkatkan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Baik. Baik, kita mungkin beralih sedikit Bang. Ketika ada pelanggaran lah, atau masyarakat menemukan pelanggaran terhadap lingkungan. Apakah mungkin masyarakat langsung bisa melakukan laporan atau seperti apa nih Bang, kalau menurut Abang?
1: Baik, di dalam undang-undang juga sudah diatur, masyarakat mau melapor secara perdata kah atau mau langsung bisa ke pidana gitu.
0: Okay.
1: Cuman tadi usahakan upaya mediasi dulu. Ya, upaya mediasi itu paling paling utama, usahakan itu dulu. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan, maka masyarakat itu bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Baik pengadilan perdata maupun ke PTUN, tergantung dari laporannya ya. Gitu. Bisa, Mas.
0: Oke. Baik. Ini Bang, masyarakat yang melapor itu mendapatkan perlindungan hukum tentu ya?
1: Tentu. Tentu pasti mendapatkan perlindungan hukum.
0: Oke, baik. Dan biasanya ini melapornya tadi kalau enggak ke penegak hukum bisa langsung melakukan gugatan ke pengadilan gitu ya, Bang Munfar ya?
1: Betul. Bisa melakukan gugatan ke pengadilan melalui class action ataupun nanti dengan legal standingnya yang jelas gitu.
0: Oke, baik. Jadi kalau menurut Abang nih, dengan kondisi sekarang, terus kita ngobrolin tentang hukum di bidang lingkungan, baiknya seperti apa sih Bang agar masyarakat juga tidak terkena dampak dari aturan ini, kemudian alam juga bisa menjadi lebih baik? Tadi juga sempat disinggung, pemerintah daerah juga akan ada program reboisasi. Silakan Bang.
1: Baik, kembali lagi tadi ya, bahwa masyarakat perlu melakukan partisipasi ya. Misalnya masyarakat kampung di kampung-kampung gitu yang kira-kira tinggal di lereng gunung, kemudian di daerah aliran sungai, bergotong royong yang paling tidak jangan kalau di lereng gunung jangan lagi menanami yang bisa merusak lereng gunung tadi, dan jangan lagi Bapak membuang sampah pada aliran sungai agar terhindar dari bencana.
0: Yeah.
1: Kan kita ketahui kemarin hari lingkungan hidup kemarin sudah dilakukan pembersihan ya rame-rame di pinggir danau oleh Pak Bupati dan jajaran. Nah, hal itu harus kita lanjutkan agar lingkungan kita tetap bersih, tetap lestari ya. Nah, apalagi kita juga motonya Pak Bupati adalah mendirikan Takengoni sebagai kota pariwisata. Nah, jadi tetaplah jaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
0: Oke, baik. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi Bang sebagai penutup atau closing di program kita siang ini Bang?
1: Oke. Saya rasa menjaga lingkungan lah ya, jangan lagi buang sampah seperti tadi ya, jangan lagi menanami itu. Kalau memang itu harus dilakukan, berkoordinasilah sama pihak-pihak terkait agar jangan salah langkah supaya tidak terkena sanksi tadi.
0: Ya, baik. Terima kasih Bang Nufar, waktunya sudah berkenan berbincang bersama RRI di program Sanksi. Topik kita penegakan hukum bidang lingkungan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah wawasan dan juga referensi pengetahuan kita terkait dengan hukum di bidang lingkungan. Terima kasih sekali lagi Bang. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian obrolan kita di program Sanksi edisi Rabu hari ini berkaitan dengan penegakan hukum bidang lingkungan. Poin pentingnya adalah bahwa ketika kita melanggar ketentuan yang berlaku terkait dengan bidang hukum terutama di bidang lingkungan dapat dikenakan sanksi berupa administratif dan juga pidana. Mudah-mudahan kita memahami aturan berkaitan dengan hal tersebut sehingga kita terhindar dari dua sanksi tersebut. Akhirnya kami akhiri untuk program Sanksi hari ini. Kita ketemu lagi di program Sanksi berikutnya dan tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: YI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian tadi ya untuk rangkaian program sanksi kita ngobrolin tentang hukum, penegakan hukum bidang lingkungan. Pendengar bersama dengan advokat Mudfar Alianur. Mudah-mudahan bermanfaat ya yang disampaikan tadi, terlebih ke depan kita akan memasuki musim kemarau, tentu rawan sekali ya untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di wilayah kita. Bagaimana masyarakat juga paham akan aturan sehingga lingkungan kita terjaga dengan baik. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, kami akhiri rangkaian pilihan lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini tepat pukul 11 kita ikuti dinamika olahraga.

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko dihadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan mendekat mereka. Kunci di sini, tim berupaya cetak gol pertama tepatnya dan menguasai Meksiko Johan Vazquez

0: Ah, dari negara-negara kecil, tetapi secara teori mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
1: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa

0: Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Talking On. Demikian sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita. Seperti biasa, kami sampaikan informasi dari laman KBRN ya, rri.co.id. Untuk saat ini, pendengar, dari laman KBRN diberitakan harga Pertamax dan Pertamax Green naik. Apa stok BBM langka? Berikut jawaban Pertamina ya. Pendengar, masyarakat Indonesia menyoroti naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green oleh PT Pertamina Persero mulai 10 Juni 2026. Masyarakat mengkhawatirkan ketersediaan BBM di Indonesia semakin langka di tengah gejolak harga minyak dunia. Merespon hal tersebut, Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga meskipun saat ini telah dilakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM non-subsidi. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Dumatubun mengungkapkan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan implementasi regulasi yang berlaku sekaligus bagian dari tata kelola energi yang sehat yang dilakukan oleh regulator. Oleh karenanya, Pertamina mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM. Pertamina akan terus berupaya menjaga pasokan dan kualitas produk di seluruh jaringan distribusi, termasuk memastikan layanan di SBU Pertamina tetap berjalan dengan baik. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengar rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus menemani kebersamaan kita. Satu informasi tadi berkaitan dengan naiknya sejumlah harga BBM, terutama yang non-subsidi. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On untuk menikmati rangkaian hiburan dan informasi yang terus hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026.

0: tahukah Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.
1: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Ada ungkapan Gayo yang menyebutkan setia murid gemasih papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setia, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan

0: sawit. Penyelidikan dilakukan setelah harga TBS turun di tengah kenaikan harga CPO dunia. Satgas Pangan juga akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri indikasi persekongkolan harga. Sekian lintas informasi, pendengar, dan selamat siang.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. 10 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami sampaikan satu informasi ya, berkaitan dengan pembukaan Piala Dunia. Pendengar, ya, Sey dan Furahi Soul ya akan memeriahkan laga pembuka Piala Dunia 2026. Mereka membawakan lagu kebangsaan sebelum pertandingan di Stadion Los Angeles pada Jumat 12 Juni. Jason Sudeikis ikut hadir sebagai duta Piala Dunia 2026 untuk menyapa penggemar yang merayakan kekuatan pemersatu sepak bola dunia. Pendengar, informasi lengkap mengenai pembukaan Piala Dunia 2026 tampilkan skala megah dan pengaruh budaya global dapat langsung Anda baca secara lengkap di laman kbrnrri.co.id. Dan kita nantikan juga untuk bergabung bersama dengan Masjid Rohama Takengon untuk menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Spotify for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena.
3: Iya, benar Pro 1 RRI, Takion kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah.

Assalamualaikum ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya selingkar akan pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita. Dan nanti tepat pukul 13 kita ikuti ke Berseloni.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jalan Abdul Wahab Uluh Kuning. RRI Takingan menyawahan Keber Serloni, Tarlo Rabu tanggal 10 Juni 2020.

0: Ibangun. Iprene ikelahan niara RKD ngu ibangun wanroa minggu ini. Sawaseni pemerintah kene ngemu bangun 33 RKD i wilayah terdampak bencana Kabupaten Aceh Tengah. Mahyani ari RRI Takengan munyawah ni keber serloni.
1: Satgas Pangan Polri menyelidiki TBS Kelapa Sawit.
0: Satgas Pangan Polri menyelidiki dugaan kartel regetan dan buah segar TBS kelapa sawit. Penyelidikan naik selidiki setelah regeni TBS turun Iwan Neki rege CPU dunia. Satgas menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Langkah hakim menelusuri kecurigaan persekongkolan rege. Icurigai arah persekongkolan kondisi oya menyebabkan rege TBS turun. Kene kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Hadi Simanjuntak wan rapat koordinasi pembahasan perkembangan upaya stabilisasi ni rege TBS kelapa sawit selang mane dipimpin Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman i kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Iprene rege CPO dunia gere turun malah nek regei karena waya penyelidikan aturahi selidiki morum-urum KPPU. Waya kene perlu telusuri lebih lanjut sebab kena rege TBS gere sesuai perkembangan pasar. Mahyani ari RRI Takengan munyawah ni keber serloni.
1: BNPB menosah perahu dan motor operasional KIN Aceh Tengah. Selengkapi sawahan nisadana.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana munosa bantuan roa unit perahu nyesara motor ku pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Waktu Bupati Haili Yoga unggeh ku kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Senin selang mani. Wan pertemuan Orum Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Haili menyawahan perkembangan penanganan pasca bencana di Aceh Tengah termasuk pembangunan hunian sementara kin masyarakat si terdampak. Selain menosah bantuan, Kepala BNPBP Mumerin Kupemkap Aceh Tengah kati mengusungan kebutuhan alat berat ike iperunan kin penanggulangan bencana di daerah. Oh ya, Lisa Dana RRI Takengan menyawahni keber Seluni.
1: SLB kebanyakan menutup seleksi O2SN dan LKSN PDBK 2026.
2: Penutupan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional kin peserta didik berkebutuhan khusus wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah tahun 2006 berlangsung di SLB Kebayakan Aceh Tengah Selasa Mane. Ketua MKKS PKLK Wilayah 5 Eko Sutrimo mengaspirasi atas dongkukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wan acara oya. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra Sedakap Aceh Tengah Abesar menyauhan acara ini menjadi ajang pembangunan bakat dan potensi kin anak berkebutuhan khusus. Di acara oya nggih aku perwakilan cabang Dinas Pendidikan MPD Aceh Tengah nye kepala LPP RRI Takengan Lisa Dana RRI Takengan munyawah ni ke Barcelona.
1: Biak sudere ngekami sawahan ke Barcelona hari RRI Takingan nantinan ke Barcelona selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takingan. Jangan lupa program ke Barcelona.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Iya, pendengar Pro Satwir RRI Takengon, Satu Bila Lagu Dangdut sudah hadir membuka kebersamaan kita untuk siang ini. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676.

0: Iya, yang ingin bergabung silahkan terus ya, biar cepat kita list lagunya. Baik, di 082165854676. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Fajri.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana? Lagumu ubah-ubah lah suara nih, kah?
1: No, kuna ubah-ubah suara nih. Memang ngerongok ini jeruk tuh nih.
0: Ini mak selfie
1: gini? Adik toan nih, Bang. Nggak. Ah, kadang kena matuk nih deh saya mak selfie.
0: Oh, ya lah. Ini sahan nih, Kak Yana, numa.
1: Oh, betul.
0: Oke, kuna kabar, Kak.
1: Alhamdulillah lah.
0: Kuna uren ke itoa ni, rohul ni.
1: Gere, mendung-mendung ni.
0: Mendung-mendung gah, boh mi kita. Wan mendung-mendung ni, hana lagu te ni, Kak Yana?
1: Mendung lagu dari Mansur S, Bang. Judul Kertas dan Api.
0: Kertas dan Api, oke.
1: Salam-salam ni, kin dewe ni deh, kin penyiar, kin pendengar. Semoga sehat dewe ni.
0: Ya, boh mi berizin, Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada Kak Yana request lagu Kertas dan Api ya, yang sudah bergabung bersama kita. Ada juga Kak Fitri di Pereje request lagu Lesti, Bawa Daku ke Penghulu. Salamnya buat abang aja. Berikutnya ada Mak Vita di Bom request lagu Revina, Gelas yang Retak. Oke, kirain dinding yang retak, ternyata gelas ya.

0: Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676 di line telepon kita. Untuk WhatsAppnya di 0852-7082-5272. Selamat siang ya untuk seluruh pendengar Pro Dangdut yang sudah nungguin. Untuk rangkaian dangdut kita hadir setiap hari ya, 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut. Iya,
1: mat. Dangdut mana-mana, Bang Bagri.
0: Dangdut adalah kita. Anda batuk, segera ke apotik terdekat.
1: Anu, serlokan aku, Bang Bagri.
0: Oh, serlokan gak?
1: Ini tidak manganan, ini mengiling Bang Bagri, serlokan aku,
0: Bang. Iya, kuna kabar, Bang? Sehat ke atau tengah matuk nih?
1: Kayak ini mau matuk, serlokan.
0: Oh, serlokan.
1: Mengiling Bang Bagri, serlokan aku, Bang.
0: Yah. Nu no, nyelago ya, boh. Serlokeun, ah, boh.
1: Dem kuna ya, kemengil cara bang tak tebu serlokeun atunya,
0: boh. Nyabang nih nyelago ya, boh. Nyelang aku merah germayu nih ruhul. Kelemi.
1: Tapi ke pengelingnya Mbak Ana merah mamur lu,
0: oh, betul. Mbak Ana seluni libur lenlang nampak iba rumah yoga.
1: Oh, itu ke pengelingnya merah mamur lu.
0: Ana ti, Bang.
1: Lengnya lagu malu ya, lagu mana ya, laguan buan pulga lagi ga?
0: Tak ya? Ah, perasaan abang wengi.
1: Mendayu-dayu lengnya weng. Halo?
0: Halo, mendayu-dayu kuna nih?
1: Ke mendayu-dayu ini karena maklum bang.
0: Hai, mendayu-dayu. Isi abang nih, yumah kimpus ah.
1: Ini aku ke anu cuci sabun mandi negara buat lengga.
0: Iya, deliwe job boh.
1: Alah kuna kita malah Bang
0: Bagri kuang kupi garang. Ya penting masuk betul ke Bang?
1: Penting masuk, gampang betul lo Bang kan?
0: Iya betul nih wah.
1: Rasanya ke Bang Bagri oke, lo gali lubang kan?
0: Abis nih wah, kita pi gali lubang tutup lubang nih Bang ya. Betul lah.
1: Bang kita untuk menghemat waktu Bang Bagri.
0: Siap, kan? Siap, mana lagu tuh.
1: Rabu sesuai rom di arawan kit anu aga wan RI tak mana cuma ega anu kali nyanyi Nur Lela.
0: Oh Nur Lela, ini wo sini Nur Lela bu.
1: Kyone ke Nur Hasana, Nur Hayati ke?
0: Ya Nur Lela musin alatas ben pede ku puter ne.
1: Ben pede. Oh. Kegara bisa di kita, harian di kita, hari Kamilia Malik di kita ga? Judulnya anu deh, Rindu Berat ga?
0: Oke, siap. Wah, Rindu Berat, wah mainnya ya.
1: Kamilia kena sangat tuh ke berat, menir ga, Rindu Berat udah.
0: Oh, betul. Kamilia Malik, Rindu Berat ga? Mengerku cinta sabun mandi ne.
1: Salam-salam ini, dan kompetri keluarga, semoga gak selalu berta.
0: Berizin.
1: Dan semoga bertambah jam terbangnya ke depan.
0: Oh.
1: Nyekin Mbak Ana, Mbak Nur Hasanah, Nur Hayati, Mbak Selfie ya. Mbak Selfie-nya Mbak Aurora, Mbak Mahyani, Mbak Syadana, Bang Ana dan Bang Budi, Bang yes. Yasma, Bang Heri, Bang Cibro.
0: Oke. Okay.
1: Bang Alki,
0: ya.
1: Untuk semua penyiar reporter kah?
0: Ya, oke.
1: Okay. Di mana saja yang lagi bertugas, semoga saya selalu.
0: Oh,
1: kita lupa pula untuk Bapak pimpinan kita kah?
0: Ya, siap.
1: Bapak Imam Taufik, semoga saya selalu dan betah saja di Aceh Tengah Bener ya, Bang Bajri kah?
0: Ya, mudah-mudahan tengah dengan Pak Cukude kegersalah kue
1: ne. Dan khusus saya yakin kawan-kawan pendengar setia di mana saja yang lagi monitor diri. Semoga saya selalu juga pakai Abang Fajri.
0: Oke, siap.
1: Laguna Rindu Berat, Bang.
0: Oke, beres. Meh ini kuputer, Bang.
1: Ikara si model versi dangdut, Bang. AI, ya, Bang.
0: Oke. Boh, minong kena Abang BNI AI kuputer.
1: Laguna, Abang Fajri. Itu kena aku AI, weh. Kasi semangat, terkah.
0: Oke.
1: Gue kata presidennya Bang Badri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Joy ya. Lagunya Rindu Berat. Ya mudah-mudahan gak terlalu berat-berat kalilah rindunya ya. Baik, setelah Bang Joy ada siapa lagi? Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga Bang Pejri.
0: Iya, halo juga.
2: Halo, selamat siang Bang Pejri.
0: Selamat siang kembali. Kuna kabar nih siang ini?
2: Ini kurang akhir-akhir nih ke, tetap baik-baik saja Bang Ucok.
0: Oh, siap, tetap.
2: Juru sehat-sehat dan bahagia. Semangat deh ini Bang.
0: Semangat ke.
2: Mudah-mudahan di kampungnya Bang Ucok ada masyarakat tidur kok. Semangat, semangat, bahagia deh ini.
0: Ke aman gak Ruhul ni isi sirasi?
2: Aman Bang, aman. Oh. Dengan sejahtera, bahagia, berarti aman.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Nonganu lagu Ruhul ni Bang.
0: Oke.
2: Masa-masa sendiri, angka satu dari Amri Pas Bang.
0: Iya. Masa-masa sendiri, angka satu. Oke.
2: Nongan aku kirimkan Bang Budi ya lagu Abang Bob.
0: Ya, lagu khusus Ledor Budi ni pakai ni.
2: Itu masa-masa sendiri Dor.
0: Kenapa? Amri Palu kah?
2: Oh, Amri Palu Bang.
0: Oke, Bohmi.
2: Nongan ada lagi. Salam-salam eh, kin Abang di mulai mudah-mudahan sehat selalu Bang Bob. Panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi para emas itu.
0: Iya, baik.
2: Dan untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada, dan untuk penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada. Tak lupa pula Bang Bajri, untuk karyawan dan karyawati,

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pendengar kita ya, beberapa pendengar yang sudah bergabung, WhatsApp juga, telepon juga, dan lagunya sudah kita siapkan ya untuk ke semua pendengar yang sudah bergabung. Baik, yang ingin bergabung silahkan terus di 0821 6585 4676. Kita adikan dulu ya untuk satu pilihan lagu. Setelah ini nanti kita lanjut lagi ya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Rindu Berat sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan Bang Joy terhibur ya. Lagunya mudah-mudahan sesuai juga dengan yang direquestkan. Begitu juga dengan lagu Mansur S tadi, Kertas dan Api, sudah hadir menemani kebersamaan kita. Ya, selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Dari Takengon yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272 ya. Untuk yang ingin bergabung siang ini silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Untuk lagu-lagu dangdutnya ya, mudah-mudahan bisa langsung kita hadirkan ya. Yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

0: Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Iwakmun di Lampahan.
2: Wakmun, apa kabar Wakmun? Lampahan sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Panas gimana? Juga.
2: Oh, panas ya Wakmun ya?
1: Iya.
2: Waduh, di sini mendung nih Wakmus.
1: Oh. Halo Bang Majri.
2: Ya.
1: Ada request lagi ya?
2: Iya, silakan.
1: Lagunya dari Roma Irama.
2: Oke, siap.
1: Lagi-lagi alasan cinta.
2: Lagi-lagi alasan cinta.
1: Iya.
2: Oke, siap.
1: Nah, gitu aja salamnya untuk semua pendengar RI, terutama sekali untuk Bang Majri ya.
2: Iya, baik.
1: Sehat dan sejahtera.
2: Oh, lagi-lagi cinta ya Roma Irama ya?
1: Iya.
2: Oke, siap. Nanti dihadirin ya, Bang.
1: Iya,
2: sehat saja. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ya, yang ingin bergabung silakan terus ya di 0821-6585-4676. Ada Mas Nawan di Jagong. Selamat siang untuk Mas Nawan di Bukit Kemuning Jagong. Request lagu dari Roma Irama, judulnya Perbedaan. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, amin. Cuacanya di Jagong hari ini mendung kelabu. Sama juga bang, sepertinya di Takengon ini juga rada-rada mendung gitu bang. Cuacanya syahdu ya. Baik, terima kasih untuk Bang Nawan juga dan Wak Mun tadi. Lagunya nanti coba kita siapin, kita susun ya. Mudah-mudahan bisa kita dengarkan seluruhnya di Pro Dangdut siang ini.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Iya, Pendengar Pro 1 RRI Takengon, 7 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu dangdut yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini.

0: Iya, pendengar yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272 yang ingin bergabung. Ya, halo Pro Dangdut.
1: Halo juga, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa ini Bang?
1: Ini dengan Bang Mus nih.
0: Oke Bang Mus, apa kabar Bang Mus?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, jadi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat nih Bang Mus.
1: Gimana nih cuaca Bang? Gimana di situ?
0: Di sini mendung, berawan lah Bang, berawan.
1: Berawan ya. Kalau di sini berdatu sini.
0: Berdatu.
1: Iya. Mendung manja sini.
0: Oke. Okay. Ya, lagi istirahat siang Bang.
1: Lagu nih Bang.
0: Silakan Bang.
1: Dari Tuti Wibowo.
0: Tuti Wibowo.
1: Mabuk janda.
0: Mabuk janda, waduh, mabuk janda barang ini.
1: Iya, habis yang mabuk duda pun nggak ada Bang.
0: Oke, okay. Mabuk janda aja kita kasih ya.
1: Iya Bang. Okay. Mungkin salam dulu nih Bang.
0: Oke.
1: Okay. Terima sekali buat Sembiring di MCC City, juga Bang Herman di Melabu, Bang Mamat, juga Bang Amir Mahmud, Mas Bayu, juga Mas Nawan, Bang Sultan, tak lupa juga buat Bang Amirun, Bang Joy, Bang Aramiko, juga buat Bang Jafar, Erna, Munani, Salisa, juga buat Lia, Mak Pita, juga Fatma, di Ajay, Nadia, juga Yana, tak lupa juga buat Risti, BMC City, Salken, bagi kita orang. Juga buat karyawan N Karyawati, RWI Tengah, di Malaysia, berada, semoga sehat-sehat selalu. Berada juga dengan Bang Fajri, semoga selalu ada di bawah lindungannya.
0: Amin, baik. Amin.
1: Yo, itu aja Bang. Ya, assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Mus di simpang balik ya, yang sudah bergabung. Tuti Wibowo, mabuk janda. Oke, nanti kita hadirkan untuk yang mabuk janda. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

0: 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung silahkan ke nomor tersebut ya. Untuk line telepon kita lewat telepon biasa ya di 0821-6585-4676. WhatsApp-nya di 0852-7082-5272. Iya, halo Prodang Dut.
1: Prodang Dut.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana ini, Bapak? Mas?
1: Terence City.
0: Wih, Terence City. Kuna kabar, Rama, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Kuna cuaca di seputaran Ruhul nih?
1: Ini, sejuk-sejuk porak.
0: Sejuk-sejuk porak. Tamah kuyu aridano min betak pak.
1: Ini oh ya mesti ini kan kayu terima
0: kering. Kayu terima kering. Arah requestan lagu dangdut ke Ruhul nih pak, kira-kira.
1: Yang besar kira-kira ini. Yang besar lagu zaman enggak. Kilona Sutra.
0: Oh, nasi
1: cinta.
0: Sisa-sisa cinta. Lagu nih bapak nih, sisa cinta ibu teri. Mau kerara nih sisa ini. Oke, siap-siap. Berizin. Para mi kita muter, Pak.
1: Heeh. Para pendengar BWN.
0: Mbah Mi, Pak.
1: Hari A sampai
0: B, kan? Ya.
1: Dan kemudian karyawan pegawai BWN adalah sehat-sehat semua.
0: Oke, berizin. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Oh, katanya ditunggu.
0: Mbah Mi, kuputar para mi lagi, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Pak Subhan ya, untuk mungkin pendengar atau juga anak-anak kampus panggil beliau Ama ya. Mudah-mudahan kita doakan juga sehat selalu, terus mengabdi untuk Tanoh Gayo lewat dunia kampus tentu, yang tempat di mana kita menimba ilmu ya. Baik, sehat-sehat untuk para guru-guru kita dan juga tentu dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Talking On. Tanpa menunggu lama, kita rekan dulu ya untuk satu pilihan lagu di sesi ini, khusus ada Ona Sutra. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Hai, siapa yang berdiri?
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
2: Kak Ani di Bintang.
0: Kak Ani di Bintang, apa kabar Kak Ani?
2: Baik-baik saja, Bang.
0: Baik-baik saja, cuaca gimana di Bintang?
2: Reduk-reduk gantung, Bang.
0: Oh, reduk-reduk gantung. Oke, gantungnya.
2: Seperti hatimu, Bang.
0: Oh, ini reduk-reduk gantung nih, langsung ngeterih gitu ini.
2: Reduk-reduk gantung, ya.
0: Oke, Mbah Mi, siap. Hana lagu tuh?
2: Aku mau request, Bang Mui.
0: Silahkan request renya.
2: Hanurahan dari Roma Irama.
0: Kuna?
2: Dari Roma Irama.
0: Dari Roma Irama?
2: Judulnya Stress.
0: Stres, oke. Iya.
2: Itu lagunya untuk orang stres itu, Bang ya. Dipakai palu sih.
0: Oke, ya, siap.
2: Untuk pakai palu, Bang ya.
0: Stres. Oh ya, Kade?
2: Itu dia salam-salamnya kenaban deh, Bang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dikan dulu ya untuk lagu-lagu yang sudah direquestkan. Sabar ya. Untuk yang sudah lama menunggu, Mak Pita, ini lagunya sudah kita siapin ya. Tadi kebenaran ada yang kelewatan tadi ya, sehingga lagunya ke skip ya. Baik, ada Ona Sutra dengan Sisa Cinta dan juga Revina dengan Gelas Retak ya.

0: FOYAY INFO.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, FOYAY INFO.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rangkaian pilihan lagu-lagu dangdut siang ini. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Fajri. Iya. Kuna kabar sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat. Kuna kabar ini Mas
1: Mas Boy.
0: Oke, Mas Boy. Di mana nih posisi Mas Boy?
1: Di rumah, Bang.
0: Di rumah ya. Di Mriyajaya kah? Di mana kah ini?
1: Mriyajaya.
0: Oke, siap. Gimana cuaca Mriyajaya siang ini?
1: Panas berdetak.
0: Wah, panas ya di sana ya. Baik. Mas Boy mau request lagu dangdut apa nih, Mas Boy? Takutnya nanti enggak bisa keputar nih, masih banyak lagu.
1: Acu tak acu, Bang.
0: Acu tak acu ya.
1: Buatnya buat Bang Fajri aja, Bang Tanya, Bunda Rana, Pak Selfie, Bang Fajri, Bang Budi, Bang Cebro, itu aja, Bang.
0: Oke, okay, baik.
1: Semua, Bang.
0: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Bang Fajri ya.
0: Yuk. Iya, mendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676 yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut. Dan ada WhatsApp yang sudah juga bergabung, ada Lia, request lagu dari Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian. Salamnya untuk yang lagi bertugas saja dan dimanapun pendengar berada. Ada Okta juga dari Nunang, request lagu Lesti, judulnya Purnama. Salam-salamnya untuk penyiar dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Baik, kita tarikan terus ya untuk satu pilihan lagu. Tersisa 30 menit lagi, tapi lagunya masih banyak nih yang belum kita hadirkan. Mudah-mudahan cukup waktu untuk semua bisa kita putar siang ini di Pro Dangdut.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tagging On 44 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada request lagu dari Evita Mala, sebuah nama, judulnya Salamnya buat yang lagi tugas dan juga untuk semua pendengar. Ada Mama Ayu di Bintang Bener Permata, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung Mama Ayu ya. Dan ya, nanti kita coba usahakan lah lagunya bisa kita hadirkan ya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangi Uniga di sini, rangkaian Pulau Dangdut kita. Mohon maaf untuk yang lagunya tidak akan menghadirkan. Keterbatasan waktu juga, silakan bergabung lagi esok hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada rekan selfie saat lagi akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Webinar menghadirkan 28 narasumber dari berbagai institusi nasional dan internasional. Di antaranya UNESCO, Universitas of Bahrain, University Teknologi Malaysia, dan sejumlah kampus ternama di tanah air. Demikian lintas informasi Pro 1 Tagging On pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Selfie.
1: Demikian lintas Pro 1 Tagging On.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Senang sekali saya Selvi kembali menyapa Anda dalam program Inflasi dan Investasi di Pro 1 RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Edisi hari ini pendengar Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, semoga aktivitas pendengar hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu investasi bijak, peluang dan resiko di era inflasi tinggi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, dalam beberapa tahun terakhir kita sering mendengar istilah inflasi. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi meningkat, harga barang dan jasa terus mengalami perubahan. Di tengah kondisi tersebut, banyak orang mulai berpikir bagaimana cara menjaga nilai uang agar tidak terus berkurang. Salah satu jawabannya adalah melalui investasi. Namun, investasi tidak hanya soal keuntungan. Di balik peluang yang menjanjikan, terdapat berbagai resiko yang harus dipahami. Selama satu jam ke depan, kita akan membahas apa itu inflasi, mengapa inflasi penting, jenis investasi yang cocok saat inflasi tinggi, resiko yang perlu diwaspadai, tips investasi aman bagi pemula. Jangan lupa pendengar Pro 1 RRI Takengon dapat berinteraksi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Takengon di 0821 6585 4676. Dan pendengar, akan kami hadirkan juga hiburan-hiburan berupa lagu di sore hari ini untuk rangkaian program di edisi Rabu Inflasi dan Investasi pendengar dengan tema investasi bijak, peluang dan resiko di era inflasi tinggi. Tetaplah bersama kami Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Gak tahu, Cep.
2: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
3: Sama Nitalila.
1: Gak tahu, apaan, Cep?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cep?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
2: Ngantuk.
1: Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Inflasi mempengaruhi daya beli. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Saatnya kita ikuti program Inflasi dan Investasi, mengulas tentang dinamika ekonomi, peluang usaha, dan kebijakan strategis.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tak yang ngonsel ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Inflasi dan Investasi dengan tema Investasi Bijak, Peluang dan Risiko di Era Inflasi Tinggi. Nah, pendengar, mengenal inflasi dan dampaknya, pendengar Pro 1 RRI Tak yang ngonsel, sebelum membahas investasi, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, tahun lalu harga beras mungkin Rp13.000 per kilogram, kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga kopi, gula, minyak goreng, hingga ongkos transportasi juga mengalami kenaikan. Artinya daya beli uang kita menurun. Uang Rp100.000 hari ini tidak lagi mampu membeli barang sebanyak beberapa tahun yang lalu. Karena itu menyimpan uang di rumah dalam jangka panjang bukanlah pilihan terbaik. Jika inflasi mencapai 5% per tahun, maka nilai real uang kita sebenarnya berkurang sebesar 5%. Inilah alasan mengapa investasi menjadi penting. Investasi bertujuan agar pertumbuhan nilai aset kita lebih tinggi dibanding laju inflasi. Nah, pendengar, dampak inflasi bagi masyarakat yang pertama, harga kebutuhan meningkat, kedua, biaya pendidikan bertambah, ketiga, biaya kesehatan semakin mahal, empat, tabungan kehilangan daya beli, dan yang terakhir, pengeluaran rumah tangga membengkak. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang bagi masyarakat yang mampu mengelola keuangan dengan baik. Pendengar Pro 1 RRI Tak yang ngonsel, apakah pendengar merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa bulan terakhir? Bagaimana cara Anda mengatur keuangan keluarga? Nah, banyak orang berpikir investasi hanya untuk orang kaya. Padahal investasi dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahkan saat ini investasi dapat dimulai dari puluhan ribu rupiah. Ada beberapa alasan mengapa investasi penting. Yang pertama, melindungi nilai uang. Investasi membantu uang berkembang sehingga tidak kalah oleh inflasi. Kedua, mempersiapkan masa depan, misalnya untuk pendidikan anak, membeli rumah, dana pensiun, modal usaha. Dan ketiga, menciptakan pendapatan tambahan. Beberapa investasi dapat menghasilkan keuntungan secara berkala. Dan keempat, pendengar, membangun kebebasan finansial. Semakin dini berinvestasi, semakin besar peluang mencapai tujuan keuangan. Pendengar Pro 1 RRI Tak yang ngonsel, ada sebuah pepatah yang mengatakan, jangan menunggu kaya untuk berinvestasi, tetapi berinvestasilah agar menjadi lebih sejahtera. Dan masih selalu ditemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk program Inflasi dan Investasi.

0: Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.
1: Selamat pagi. Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut.

0: Intermezzo.
1: Cep-cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Masih dalam rangkaian program pendengar inflasi dan investasi di sore hari ini, pendengar, dengan tema investasi bijak, peluang dan risiko di era inflasi tinggi. Nah pendengar, pilihan investasi saat inflasi tinggi adalah sekarang kita masuk pada pembahasan utama nih. Jenis investasi apa yang relatif menarik saat inflasi tinggi? Nah yang pertama ada emas. Keunggulan, mudah dibeli, nilainya relatif stabil di dalam jangka panjang dan cocok untuk pemula. Kelemahannya, harga dapat naik turun, tidak menghasilkan pendapatan rutin. Yang kedua, deposito. Keunggulan deposito yaitu risiko relatif rendah, cocok bagi investor konservatif, dan kelemahannya menguntungkan keuntungan terkadang lebih rendah dari inflasi. Ketiga, ada obligasi. Obligasi keunggulannya adalah memberikan imbal hasil berkala, risiko relatif terukur, dan memiliki kelemahan yaitu nilainya bisa berubah mengikuti kondisi pasar. Dan keempat ada saham, pendengar. Keunggulannya potensi keuntungan tinggi dan memiliki resiko fluktuasi juga tinggi. Kelima ada reksadana. Reksadana memiliki keunggulan, dikelola oleh manajer investasi profesional dan cocok bagi pemula, tetapi memiliki kelemahan yaitu tetap memiliki risiko pasar. Dan terakhir ada usaha atau bisnis. Bagi masyarakat gayo misalnya usaha kopi, kuliner, pertanian, dan peternakan. Bisnis yang dikelola dengan baik juga dapat menjadi bentuk investasi yang produktif. Nah, pendengar, setiap investasi selalu memiliki resiko. Karena itu, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Beberapa resiko investasi antara lain, resiko pasar atau harga aset dapat naik dan turun. Kedua, resiko likuiditas, yaitu aset sulit dicairkan menjadi uang tunai. Ketiga, resiko inflasi, yaitu keuntungan investasi lebih kecil dari tingkat inflasi. Dan yang keempat, resiko penipuan. Nah, banyak investasi bodong yang menawarkan keuntungan tidak masuk akal. Ciri-ciri investasi bodong adalah janji untung besar tanpa resiko, bonus berlebihan, tidak memiliki izin resmi, dan menekan calon investor untuk segera bergabung. Ingat prinsip penting, semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, biasanya semakin tinggi pula resikonya. Nah, pendengar, setelah ini kita akan selfie sampaikan ya tips aman berinvestasi, tapi selfie selingkan dulu dengan beberapa musik di sore hari ini untuk menghibur para pendengar. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takingon, kan informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info!

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: 3 Migas pendengar, masih saya ditemani untuk rangkaian program inflasi dan investasi dengan tema investasi bijak, peluang dan resiko di era inflasi tinggi. Nah pendengar, tips aman berinvestasi adalah pertama, pahami produk investasi. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan keuangan. Yang ketiga, jangan menggunakan uang kebutuhan sehari-hari. Keempat, diversifikasi investasi. Kelima, periksa legalitas lembaga investasi. Dan yang terakhir, hindari keputusan karena ikut-ikutan. Nah, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program inflasi dan investasi sore hari ini. Mari kita simpulkan pembahasan kita di sore hari ini, pendengar. Yang pertama, inflasi menyebabkan daya beli uang menurun. Kedua, investasi dapat menjadi salah satu cara menjaga nilai kekayaan. Ketiga, pilihan investasi beragam, mulai dari emas, deposito, obligasi, reksadana, saham hingga usaha produktif. Keempat, setiap investasi memiliki peluang dan resiko. Kelima, jangan mudah tergiur keuntungan besar tanpa memahami resikonya. Nah, yang terakhir, mulailah investasi sesuai kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Pendengar Prosatu RRT Kingon, investasi yang paling baik bukanlah yang memberikan keuntungan besar, melainkan investasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil resiko kita. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita semua agar semakin bijak dalam mengelola keuangan di tengah tantangan inflasi. Dan saya Selvi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Inflasi dan Investasi. Tetap bersama Prosatu RRT Kingon pada frekuensi 93 MHz, Radio Tangga Bencana, Radio Pemersatu Bangsa. Dan Selvi temani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRT Kingon, kali informasi dan inspirasi.
1: Demikian pembahasan inflasi dan investasi hari ini. Nantikan program ini selanjutnya setiap hari Rabu, pekan kedua, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

pendengar Prosoterer Takengon, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan asar untuk kelah takon dan sekitarnya pada pukul 16:01 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."

واعلموا أن الله شديد العقاب.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد

الله أكبر الله.

0: Ada.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon sekitarnya. Dan saatnya kita rehat sejenak dari segala aktivitas kita pendengar. Kita akan melaksanakan ibadah sholat asar. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

21 RRI Takengon, 17 menit beranjak dari pukul 16 waktu Indonesia Barat menuju pukul 17 mendengar. Saatnya selfie temani ruang dengar Anda untuk program Balkes di sore hari ini mendengar dengan tema hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 Euforia yang menyatukan dunia. Nah, senang sekali saya selfie kembali hadir menemani sore Anda dalam program spesial Balkes dan podcast Piala Dunia. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang sangat menarik, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 Euforia yang menyatukan dunia. Nah, pendengar Prosat RRI Takengon, hanya tinggal menghitung hari menuju pesta sepak bola terbesar di muka bumi. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan selama 90 menit, tetapi tentang harapan, kebanggaan, persatuan, hingga cerita yang menyatukan hati miliaran manusia. Ketika Piala Dunia berlangsung, batas negara seolah menghilang. Orang-orang berkumpul di kafe, warung kopi, rumah, lapangan hingga layar raksasa untuk mendukung tim kebanggaannya. Dan yang membuat Piala Dunia 2026 semakin istimewa adalah untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Apakah sahabat RRI sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Mari kita mulai perjalanan sore hari ini. Dan pendengar, sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia telah menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Bahkan jumlah penontonnya seringkali melampaui berbagai event olahraga lainnya. Mengapa Piala Dunia begitu spesial? Karena sepak bola adalah bahasa universal. Anak-anak bermain di jalanan Brazil, remaja bermain di lapangan desa Indonesia, masyarakat Eropa memenuhi stadion. Afrika, Asia, Amerika, hingga Oseania memiliki kecintaan yang sama terhadap sepak bola. Piala Dunia mampu menyatukan perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang. Bahkan bagi negara-negara kecil, lolos ke Piala Dunia sudah menjadi kemenangan besar. Setiap 4 tahun sekali lahir cerita baru. Tim unggulan yang tersingkir, negara kecil yang membuat kejutan, gol spektakuler, hingga tangisan dan kebahagiaan. Inilah yang membuat Piala Dunia selalu dirindukan. Akan kita bahas hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Assalamualaikum guys, pendengar masih selfie temani dengar rakan program Ballcast. Pendengar, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026, euforia yang menyatukan dunia. Nah, pendengar, Piala Dunia 2026 memiliki banyak hal baru. Yang pertama, diikuti 48 negara. Sebelumnya hanya 32 tim. Kini FIFA memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk tampil di panggung dunia. Yang kedua, digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama. Dan yang ketiga, lebih banyak pertandingan. Jumlah pertandingan meningkat sehingga penggemar akan menikmati lebih banyak aksi dan drama. Dan yang terakhir, pendengar, dengan tambahan slot peserta, peluang negara-negara Asia termasuk Indonesia menjadi lebih terbuka dibanding edisi-edisi sebelumnya. Tahukah pendengar, trofi Piala Dunia hanya memiliki tinggi sekitar 36 cm, namun nilai simbolisnya sangat besar karena menjadi impian setiap pemain sepak bola di dunia. Nah, setiap Piala Dunia selalu menghadirkan negara-negara unggulan. Beberapa tim yang diprediksi kembali menjadi kandidat juara antara lain Argentina, Brazil, Jerman, Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Portugal. Namun sejarah membuktikan bahwa sepak bola selalu penuh kejutan. Tidak ada jaminan tim favorit akan mudah menjadi juara. Kita masih ingat bagaimana beberapa tim besar pernah tersingkir lebih awal. Selain itu, Piala Dunia juga menjadi panggung bagi para pemain muda untuk menunjukkan bakat mereka kepada dunia. Setiap edisi selalu melahirkan bintang baru dari Pele, Maradona, Ronaldo, Zidane, hingga generasi modern seperti Messi dan juga Mbappe. Pertanyaannya, siapakah bintang baru yang akan bersinar di Piala Dunia 2026? Dan masih kita lanjutkan hingga tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

jam 3 pendengar, masih saya ditemani untuk rangkaian program Balkes. Pendengar, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026, euforia yang menyatukan dunia. Nah, pendengar Pro Satria Ditakengon, ada satu hal yang membuat Piala Dunia 2026 sangat menarik bagi masyarakat Indonesia, yaitu peluang timnas Indonesia yang semakin terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Pembinaan usia muda semakin baik, kompetisi semakin berkembang, dukungan supporter semakin luar biasa. Timnas Indonesia juga mulai menunjukkan kemampuan bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Bagi masyarakat Indonesia, lolos ke Piala Dunia bukan hanya prestasi olahraga, tetapi juga kebanggaan nasional. Bayangkan jika suatu hari nanti lagu Indonesia Raya berkumandang di panggung Piala Dunia. Tentu menjadi momen yang sangat bersejarah. Mimpi besar itu masih terus diperjuangkan. Dan seluruh masyarakat Indonesia berharap dapat menyaksikannya. Pendengar Pro Satria Ditakengon, mengapa tema kita hari ini adalah euforia yang menyatukan dunia? Karena Piala Dunia lebih dari sekedar sepak bola. Ketika turnamen berlangsung, restoran dipenuhi penonton. Warung kopi menjadi tempat nobar, keluarga berkumpul menyaksikan pertandingan, dan teman lama kembali bertemu karena sepak bola. Piala Dunia menciptakan percakapan, menciptakan kenangan, menciptakan persahabatan. Bahkan di tengah berbagai perbedaan, sepak bola mampu menjadi jembatan yang menyatukan manusia. Itulah kekuatan olahraga. Bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi tentang kebersamaan. Sepak bola mengajarkan banyak hal, kerjasama, disiplin, sportivitas, pantang menyerah, dan menghargai lawan. Nilai-nilai inilah yang membuat sepak bola dicintai di seluruh dunia. Nah, tidak terasa satu jam telah kita lalui bersama dalam program Podcast Pendengar Podcast Piala Dunia. Hari ini kita telah membahas mengapa Piala Dunia menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, keunikan dan hal baru pada Piala Dunia 2026, tim favorit dan pemain yang dinantikan, mimpi besar Indonesia menuju Piala Dunia, dan euforia sepak bola yang menyatukan masyarakat dunia. Semoga semangat sepak bola tidak hanya kita rasakan saat pertandingan berlangsung, tetapi juga menjadi inspirasi untuk menjunjung tinggi sportivitas, persatuan, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Saya Selvi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para pendengar. Tetap dengarkan Pro Satria Ditakengon pada frekuensi 93 MHz, Radio Tangkap Bencana, Radio Pemersatu Bangsa. Masih Selvi temani. Untuk program lainnya pendengar dan tepat pada pukul 17 nanti akan kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Mualim minta percepatan pemulihan sawah dan infrastruktur. Gemuka Aceh Singkil siap menempuh jalur hukum kepada Pemkab jika jadup tidak didistribusi sesuai kesepakatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM PJ Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawi, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Aceh. Pendengar, 6 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, masih banyak masyarakat di daerah pelosok yang masih terdampak, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Putra.
1: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavia, dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pasca bencana yang digelar di kantor Gubernur Aceh, Selasa 9 Juni 2026. Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualim, mengatakan persoalan yang paling

0: Karena itu, ia berharap dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih ada dapat segera diperbaiki. Dari Banda Aceh, kontributor Putra melaporkan.
1: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Liza Sadudin Jamal, Apeksi menyampaikan aspirasi terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal bersama para pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, menyampaikan aspirasi kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K maupun tenaga non-ASN. Pihaknya meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, agar P3K ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di organisasi perangkat daerah OPD.
3: Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi. Karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Academy yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu.
2: Diharapkan penyampaian aspirasi oleh para pimpinan daerah dapat mendorong adanya kebijakan yang lebih adaptif, memperkuat kapasitas daerah dan menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, RRI Banda Aceh dan UIN Eraniri teken MOU kerjasama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penyiaran, dan pemberdayaan masyarakat. Informasinya disampaikan Munjir Budiana.
4: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri UIN Eraniri Banda Aceh menandatangani nota kesepahaman MOU tentang penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi Penyiaran serta pengembangan sumber daya manusia. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang Rektor UIN Eraniri Banda Aceh tersebut dilakukan langsung oleh Rektor UIN Eraniri Banda Aceh, Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG dan Kepala LPP RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah

0: Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG menyampaikan kerjasama itu membuka peluang besar bagi kedua institusi untuk menghadirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan berbagai program yang akan dikembangkan nantinya diarahkan untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat melalui media penyiaran. Program-program tersebut mencakup penyebar luasan informasi edukasi publik serta penguatan literasi masyarakat melalui siaran radio.
1: Kami sangat bersyukur kita telah dapat melaksanakan penandatanganan MOU antara Universitas Islam Negeri Arandini Banda Aceh dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya MOU yang sudah kita laksanakan pada hari ini, ke depan banyak program sama yang bisa kita laksanakan. Dan mudah-mudahan berbagai program ini nantinya kita diskusikan kembali. Kita memprediksikan banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan kita berikan. Katakanlah dalam rangka pencerahan peradaban kepada masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE mengatakan kerjasama yang terjalin tidak hanya mengakomodasi kepentingan kedua institusi, tetapi juga mengedepankan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
2: Memang banyak program-program yang insya Allah dapat kita gulirkan bersama, tentunya untuk kepentingan publik. Di samping kepentingan RRI dan kepentingan UIN Arandiri, kepentingan publik adalah yang utama. Akan kami sasar mulai dari anak-anak sampai ke dewasa, mulai nelayan sampai ke petani, itu akan coba kami garap secara bersama nanti, tentunya dengan UIN dan UIN yang bisa

0: menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang tersebut, dan ini punya kewajiban juga untuk menyiarkannya.
1: Adapun ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam MOU tersebut meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi SDM, kolaborasi penyiaran dan publikasi informasi, dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, serta pemanfaatan platform media untuk edukasi masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
2: Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Bumi Teguh Umar, Melabuh.

0: Pendengar, Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat memastikan penertiban rekomendasi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi petani dilakukan melalui aplikasi Xtar. Kebijakan ini diterapkan untuk mempercepat penyaluran solar bersubsidi guna mendukung proses pengolahan lahan petani. PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat, Hendra Marsidi, menjelaskan bahwa rekomendasi BBM bersubsidi diterbitkan berdasarkan pengajuan kelompok tani yang diinput melalui aplikasi Xtar. Setiap permohonan akan diverifikasi sebelum ditandatangani sebagai dasar pengambilan BBM di stasiun bahan bakar umum.
2: Ya, untuk sementara ini untuk mempercepat proses pengolahan tanah, kelompok tani akan mengajukan permohonan, Dinas Pertanian akan mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi, tempat pengambilannya adalah di SPBU Pasipinang, Merbau.
3: Merbau ya?
2: Ya.
3: Apakah memang ada antrian khusus bagi mereka nanti? Apakah harus mengantri atau memang?
2: Ya, mereka ada, kebetulan kita ada kuota khusus, artinya tentunya juga nanti pada saat proses akan di...
3: waktu yang tertentu ya?
2: Ya, di waktu tertentu. Tapi mengenai jadwal tersebut, SPBU yang lebih mengetahui.
1: Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa kelompok tani tetap mengikuti ketentuan kuota dan jadwal pengambilan yang telah ditetapkan. Ya, SPBU akan mengatur teknis pelayanan serta antrian sesuai kapasitas dan ketentuan berlaku. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Melabuh harapkan Pemda penyerapan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional dan transparan. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Melabuh mencatat realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 semester 1 tahun anggaran 2026 di wilayah kerja terus berjalan. Kepala KPPN Melabuh Linggus Prangono mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap 1, Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa dengan pagu anggaran sebesar 89 miliar rupiah. Kemudian Kabupaten Simelu sebanyak 138 desa dengan pagu anggaran 38 miliar rupiah. Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 222 desa dengan pagu anggaran 25 miliar rupiah. Total pagu dana desa 4 kabupaten tersebut di wilayah kerja KPPN Melabuh mencapai 235 miliar rupiah dengan realisasi penyaluran tahap 1 sebesar 98 miliar rupiah. Sementara itu untuk penyaluran dana desa tahap Kabupaten Aceh Barat tercatat desa telah menerima penyaluran dengan realisasi sebesar 26 miliar rupiah, sedangkan 164 desa lainnya masih belum tersalurkan. Sedangkan Kabupaten Simelu sebanyak 91 desa telah menerima penyaluran dengan realisasi 14 miliar rupiah dan masih terdapat 47 desa yang belum tersalurkan. Kemudian Kabupaten Aceh Jaya mencatat realisasi penyaluran tahap 2 sebesar 26 miliar rupiah dengan 6 desa yang belum tersalurkan. Dan Kabupaten Nagan Raya telah menyalurkan dana desa tahap 2 sebesar 3 miliar rupiah dan masih terdapat dana yang belum tersalurkan sebesar 196 juta rupiah.
5: Miliki dana desa untuk Pemda Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Keempatnya pada terhitung sebelum jatuh tempo itu sudah selesai semua untuk tahap 1. Kemudian ada catatan khusus untuk Nagan Raya dan Aceh Barat. Nagan Raya dan Aceh Barat itu telah selesai pada tanggal 25 Februari. Jadi karena dua wilayah tersebut di Pemda tersebut terdampak bencana, maka ada diskresi dari Kementerian Keuangan sehingga dana desanya cepat disalurkan. Nah, untuk dua yang lain juga sudah selesai disalurkan sebelum tanggal batas akhirnya. Jadi per hari ini telah 100% tahap 1 disalurkan di wilayah kerja KPPN Melabuh.
4: Adapun total penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 hingga semester 1 per tanggal 9 Juni 2026 di Kabupaten Aceh Barat mencapai 3 miliar rupiah atau sebesar 71,15% dari total pagu anggaran. Kabupaten Simelu mencatat total penyaluran sebesar 30 miliar rupiah dengan capaian serapan 79,46%. Sementara Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah dengan capaian penyaluran tertinggi yakni sebesar 45 miliar rupiah atau 97,84%. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya mencatat total penyaluran sebesar 49 miliar rupiah dengan persentase penyaluran mencapai 48,75%. Kepala KPPN Melabuh memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Melabuh atas komitmennya dalam mendukung kelancaran proses penyaluran dana desa itu. Ia berharap dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dikelola secara profesional, transparan sehingga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. RRI Arzalul melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Berwilas Banda Aceh.
0: Pendengar, pemerintah daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi kerjasama sektor untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7: Daerah Bener Meriah gelar pertemuan koordinasi kerjasama lintas memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Bener Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk evaluasi tren kasus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Bener Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Takengon, pendengar, para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Aceh Tengah dan Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDBK tingkat MKKS PKLK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah 26 resmi ditutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Kebayakan, Takengon Aceh Selasa sore. Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah Basri Hasan mengatakan, ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat Provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
9: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional untuk mendapat motivasi. Maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
8: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
10: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN PDBK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah.
8: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional U2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkhusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksananya. Peserta didik telah berhawa tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan pendengar, kini Anda Uno. Pendengar, Pemko Sabang gelontorkan dana gaji 13 miliar rupiah. Lengkap ya kan.
11: Pemerintah Kota Sabang mulai mencairkan gaji ketiga bagi aparatur sipil negara secara serentak pada Selasa 9 Juni. Tersebut Pemko Sabang LNS P3 anggota DPRK serta kepala daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sabang Tufiadi mengatakan proses administrasi pencairan telah dipersiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Agar pembayaran secara bersamaan kepada seluruh menyebut pihak dengan bekerja ekstra agar hak para pegawai itu selangsung terlapor sore.
12: Pertamanya memberikan bahan dari tanggal 5 tanggal 6 berlibur persiapan pembayarannya insya Allah dibayar hari ini tanggal 9 2026. Itu untuk semua OPD dari 3 OPD.
11: Jadi membayarkan langkah real anggaran yang dikucurkan untuk PNS Pemko sebesar 11.220.221.034 rupiah, sementara untuk ya kan disiapkan dana sebesar 1.094.599.862 rupiah. Lebih lanjut Jufriyadi menjelaskan peruntukan gaji ketiga ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat sebagai dana penunjang pendidikan anak mengingat bulan Juni dan Juli merupakan masa pendaftaran dan pergantian tahun ajaran baru sekolah. Sementara itu salah seorang PNS di lingkungan Pemko Sabang, Rina Eskia, menilai momentum pencairan ini sangat tepat terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang begitu menantang. Namun dia mengingatkan rekan-rekan sejawatnya untuk bijak dalam memelanjakan uang tersebut mengingat kondisi nilai tukar rupiah saat ini sedang melemah secara nasional.
13: Rupiah sangat melemah gitu kan. Jadi harapannya memang betul-betul dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, tidak yang kira-kira tidak dibutuhkan ya mungkin bisa digeserlah sedikit gitu kan.
11: Diketahui data dari BKPSDM mencatat jumlah ASN di lingkungan pemerintah Kota Sabang terdiri di atas 2.258 PNS dan 343 P3K yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah. Pencairan gaji 13 diharapkan tidak hanya membantu kebutuhan keluarga ASN tapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Sabang. Demikian Reza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar, penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka Gemuka Aceh Singkil menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jadup mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Berikut laporan Salihin Barus.
14: Hari ini Bapak Bupati yang katanya Bapak pembangun, namun Bapak Ibu, namun Bapak Ibu, orang-orang tua kan

0: pemerintah yang tidak bagus. Penerbang hari ini yang harusnya mereka mencari nafkah. Demi kelalaian Bapak Ibu. Demi kelalaian yang katanya Bapak Pembah.
1: Penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuluddin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon Senin 8 Juni 2026. Dikatakannya jika jumlah data calon penerima berubah dan bahkan bantuan jaduk tidak cair, pihaknya siap menempuh ke jalur hukum.
2: Kami sudah sampaikan kepada seluruh massa atau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bahwasanya mulai hari ini dengan perjanjian 3 bulan, tapi mulai hari ini kami dari Gemuka tetap mengawal hal surat tersebut agar pencairan ini terrealisasi dan tepat sasaran. Jumlah penerima tadi kurang lebih sekitar 8.700 sekian.
3: Itu gimana Bang? Proses pencairannya apa sekali gitu atau bagaimana tadi?
2: Kalau menurut pandangan kami yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
3: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerima yang berubah bagaimana?
2: Kita akan tuntut Bupati.
3: Dalam bentuk apa-apa tuntutannya?
2: Ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum. Dia teken dengan sah. Nanti kita pelajari lagi.
3: Karena hukum Pak ya?
2: Ya, tetap berbadan hukum.
1: Bahkan tegas Rasuluddin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
4: Berarti belum dipastikan akan cair?
5: Ya, saya enggak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam 30 tahun cair, karena cair atau cair perusahaan itu dilakukan oleh pemerintah pusat namanya pemerintah sosial. Yang jelas kita dari apa dan pemerintah daerah tetap berusaha secara semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
1: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau jaduk dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk dalam data korban terdampak banjir sebagai calon penerima manfaat bantuan jaduk tahap 2. Kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, Ali Hasmi Pohan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: Dengan beraksinya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Semua petikami guys pendengar, baru saja kita ikuti program Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan pendengar, saat ini saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan akan hadir lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tano Gayo menemani sore hari para pendengar menjalankan aktivitas. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI for Yay Info.

93 MHz pendengar, selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore ini, Harmoni Senja di RRI. Nah, pendengar, saatnya saya antarkan informasi untuk para pendengar. Pelaku perusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, tergantung pada tingkat dan tampak kerusakan yang ditimbulkan. Hal tersebut disampaikan advokat hukum Mutfar Ali Nur dalam program siaran sanksi di Perusahaan RRI Takengon, Rabu 10 Juni 2026. Mutfar Ali Nur menjelaskan bahwa penegakan hukum di lingkungan bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia mencontohkan salah satu kasus yang pernah dikenakan sanksi pidana adalah tindakan pembakaran hutan dan lahan. Pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana karena perbuatannya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengganggu kesehatan akibat kabut asap yang ditimbulkan. Mutfar menilai upaya pencegahan harus terus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai aturan lingkungan sangat penting agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada proses hukum. Ia berharap pemerintah, lembaga terkait, dan berbagai elemen masyarakat dapat meningkatkan sosialisasi mengenai hukum lingkungan sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam semakin meningkat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka laman kbrn rri.co.id.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik, baik, baik, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, hoax terkait pembagian dana hibah yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa semakin beragam. Kabar bohong ini semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi manipulasi digital. Para pelaku kerap menggunakan deepfake, teknologi kecerdasan buatan atau AI, untuk membuat klaim palsu terkait meyakinkan. Hoax pembagian dana hibah ini umumnya mengarahkan masyarakat ke kanal tidak resmi seperti akun media sosial palsu atau nomor WhatsApp pribadi dengan tujuan untuk menjerat korban agar memberikan data pribadi atau bahkan melakukan transfer dana. Cek fakta liputan 6.com mendapati klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa umumkan pembagian dana hibah sebesar Rp250 juta untuk kepala keluarga di seluruh Indonesia. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 3 Juni 2026 lalu. Unggahan klaim video Purbaya umumkan pembagian dana hibah sebesar Rp250 juta untuk setiap kepala keluarga di seluruh Indonesia menampilkan Purbaya yang sedang berbicara. Nah, pendengar, cek fakta liputan 6.com mendapati klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah Idul Adha. Informasi tersebut diunggah sejumlah akun Facebook. Klaim video Menteri Keuangan Purbaya bagikan bantuan dana hibah Idul Adha berupa video diunggah salah satu akun Facebook pada 23 Mei 2026 yang menampilkan Purbaya sedang berbicara. Dan terakhir, pendengar, cek fakta liputan 6.com mendapati klaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bagikan bantuan hibah dari Arab Saudi untuk janda sebesar Rp1,5 miliar. Informasi tersebut diunggah salah satu akun TikTok. Klaim Menteri Keuangan Purbaya bagikan bantuan hibah dari Arab Saudi dan berupa video yang di dalamnya menayangkan tulisan. Nah, itu dia pendengar beberapa pembagian dana hibah mengatasnamakan Purbaya. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar dimanapun pendengar berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan Cek Fakta Pro 1 RRI Takengon hadir setiap hari pada pukul 9, pukul 14 dan juga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi

Ini Harmoni Senja di RRI hingga tepat pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih selalu ditemani lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo menemani sore hari para pendengar menjalankan aktivitas. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Talking On, karena informasi dan inspirasi.

0: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.
1: Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
2: Ah, mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
1: Intermezzo.

0: AI for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

103 MHz mendengar, masih selalu temani ruang dengar Anda untuk program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar pengamat kebijakan publik Aja Aprisaova menyarankan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk menyusun dan mendistribusikan katalog mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Hal tersebut disampaikan Aza dalam dialog di Studio Pro 1 RRI Takengon pada Selasa kemarin pendengar. Dengan tema ketika alam mengingatkan refleksi dan pembelajaran dari bencana hidrometeorologi 2025 untuk Aceh Tengah lebih tangguh. Menurutnya katalog mitigasi bencana perlu dibagikan langsung ke setiap rumah warga agar menjadi sumber informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Katalog tersebut tidak hanya memuat langkah-langkah mitigasi bencana, tetapi juga informasi mengenai hukum adat, larangan menebang hutan secara sembarangan, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Aza menilai edukasi berbasis keluarga menjadi salah satu kunci dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Dengan adanya katalog yang terus tersusun secara sistematis, warga dapat memahami peran mereka dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus mengurangi potensi terjadinya bencana. Ia juga menekankan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia seringkali menjadi faktor yang memperparah dampak bencana hidrometeorologi. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui langkah tersebut, Aceh Tengah diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih sadar lingkungan, siap menghadapi bencana, dan semakin tangguh di masa mendatang. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id. Masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk program Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI hingga tepat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Prosater Entertainment, tepat pada pukul 18:30 pendengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 18:46 waktu Indonesia Barat, langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

Y...

0: Anda.
1: Ya, pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk kita takengon sekitarnya. Dan saatnya kita rehat sejenak dari segala aktivitas kita pendengar, saatnya kita laksanakan ibadah sholat maghrib. Dan bagi para umat muslim yang sedang menjalankan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Pendengar Pro Satya Radio Tangerang, 3 menit menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dan tepat pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan berakhir pula kebersamaan bersama saya Selvi yang sudah menemani ruang dengar Anda mulai dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk program lainnya hingga tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan serta modernisasi 10.000 puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H.J. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H.J. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan.

0: sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
1: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
2: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
1: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
4: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
4: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
5: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
6: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
5: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
7: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia

0: dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Sentana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah kota Langsa Aceh pada hari ini.
1: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
0: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
2: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa dan juga tadi kami juga menonton tayangan tentang momentum pada saat banjir di Aceh dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik karena itu pertemuan kita pada pagi ini harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu Bapak dan teman-teman di Langsa bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
0: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setelah penyerahan sertifikat.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
7: Pertama adalah peternakan unta, betul? Betul. Seru ya, seru? Betul. Bagaimana untanya? Enak.
8: Enak. Untanya langsung dimakan?
7: Langsung diminum.
8: Minum susunya.
7: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
8: Segar.
7: Maka ini serasa sudah kembali.
8: Enak. Rasa ganteng.
7: Buat jos.
8: Mana lagi, Pak?
7: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
6: yang terdengar, kota Thaif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thaif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Thaif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
4: Ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
3: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
4: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
3: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta Panitia Daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan penitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melemparkan lempar jumrah. Kedua, skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter dari Sabang, Irza Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
9: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
10: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
9: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
11: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
9: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
12: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
13: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
14: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
13: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
15: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga mengetahui Eagle dalam selain kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola, kalau
13: pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Gololi, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama saya Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini di edisi hari Rabu ya, 10 Juni 2026, dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan jangan kemana-mana, nantinya sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
0: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Menyucikan Niat Untuk Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menyucikan niat untuk Allah. Segala amal ibadah dalam Islam bergantung pada niat. Niat adalah penentu apakah amal kita diterima atau tidak di sisi Allah. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka amal itu bernilai ibadah. Namun jika niatnya karena dunia, maka amal itu tidak bernilai di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tegas hadis ini menyampaikan bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Menyucikan niat berarti memastikan bahwa semua ibadah, pekerjaan, dan aktivitas kita dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari, menyucikan niat dapat diwujudkan dengan mengawali setiap amal dengan doa dan niat ikhlas agar hati terarah kepada Allah. Menghindari riya dan ujub, yaitu beramal karena ingin dipuji atau merasa bangga diri. Menjadikan amal dunia sebagai ibadah, seperti bekerja untuk menafkahi keluarga, belajar untuk menambah ilmu, atau menolong sesama. Dan yang terakhir, mengoreksi niat secara berkala agar tidak tergelincir kepada kepentingan dunia semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa keikhlasan adalah syarat utama dalam beribadah. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun tidak akan bernilai di sisi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menyucikan niat dalam setiap amal. Dengan niat yang ikhlas, amal kita akan diterima, hidup kita akan penuh keberkahan, dan kita semua meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga hati, menyucikan niat, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai ibadah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama edisi kali ini dengan judul Menyucikan Niat Untuk Allah. Nah baik pendengar, jangan kemana-mana, nantinya juga kita akan sama-sama nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana? Gua gak pengen ngorok tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Di edisi malam kali ini akan dipandu dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail menghadirkan bintang tamu Johan Untung. Ya. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti program Ruang Rindu Nasional.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yo bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti besar sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.

0: Walah, ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Iya, betul banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 yes, Jakarta.
0: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
1: Emang ya?
0: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
1: Nah itu.
0: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
1: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
0: tapi juga lagu-lagu barat.
1: Betul.
0: Betul. Ya, betul.
1: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya, ya gak kita ngomong dulu ya.
0: Kompilasi
1: ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
0: ya, misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
1: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
0: Ada banget Mas.
1: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
0: meng-cover
1: gitu.
0: Tapi secara legal.
1: Yang pasti tuh, dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
0: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
0: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
0: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
1: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
0: Di Tujuh Bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
0: akan
1: Bintang.
0: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
0: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
0: Betul.
1: Soalnya
0: sama-sama legend, Mas.
1: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
0: Wah. Cute ya.
1: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
0: Ya.
1: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
0: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
1: Hubungannya dengan Ernie Johan, oke. Kayaknya sih nggak ada kalau menurut saya ya.
0: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
0: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
0: Kenapa Bang?
2: Delapan bulan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
1: Coba nanti kita cross check ya Bang ya.
0: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
1: Oke.
0: Oke Bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih.
1: Oke. Lanjut kita ke Manado.
0: Ada Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik. Bung Benijo.
0: Bang Benijo juga ya.
1: Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
0: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur bukan Bung Benijo.
1: Begitu ya.
3: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya, yang penguasanya Pak Gubernur.
0: Oh, oke deh. Oke Bang Beni.
1: Oke deh, silakan dilanjut.
0: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
0: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik.
1: Jadi pertanyaan silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5 bahkan Nusantara 3.
1: Betul.
3: Tadi udah diputer. Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
0: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konser ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
0: Hai Bang Rini.
1: Ya.
3: Mas Rini, salam dong.
1: Silakan
0: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat.
1: Siap.
3: Ibu Fatmawati di Bando. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra,
0: ada Pak Magenda. Putra Magenda. Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
0: Pak Putra.
1: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
1: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
0: Pak Putra.
4: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh itu.
1: Ya, ya siap.
4: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
0: penyanyi,
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Putra.
0: Oke Pak Putra.
4: Salam, salam.
0: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
0: Siap.
4: Gitu aja Mas.
1: Oke.
0: Oke Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
0: Iya betul.
1: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
0: Iya Bu.
1: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya,
0: Bung
5: Mbak?
0: Nanti. Johan Untung.
1: Ya betul.
5: Oh Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
0: Belum.
5: Ya.
0: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
1: Oke, siap.
0: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Iya, yeah, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
0: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
0: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
1: Oke.
6: Okay. Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
0: Okay.
6: Oke.
0: Okay. Bang Leman.
1: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik tak?
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Tapi dia sebagai
0: featuring.
1: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
0: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
0: Iya.
1: Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
0: Suara cowoknya. Jadi
1: Johan Untung. Ini.
0: Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
0: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
0: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
0: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong, ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas, ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kemanusiaan. Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Salah
1: satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih,
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, salam Mas kembali Dedi dari
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas. Sampai jumpa, Dedi.
1: Ya, kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica bersama Sari bersama
1: Salam Mas kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya Mama dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin amin.
0: Siap.
3: Amin amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
1: Oh Pak Beni Jo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali semuanya deh.
1: Oke. Okay.
4: Selamat malam. Selamat,
1: selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Mbak Ita.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Pada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada nggak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah. Say.
6: Memori lewat lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas legend, Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Kontong, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana, dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam. Yang
1: boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas.
0: Sampean iku sapa? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Yeah.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Apa
8: tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, kalau
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat untuk
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari iya,
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh iya kan, iya label. Satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Bayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
2: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
2: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
2: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
2: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
2: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
2: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau tujuh bintang.
1: Siap Bang.
2: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Yulisma? Oh ada gitu. Ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
2: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
2: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama tujuh bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
3: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
3: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
3: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
3: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
3: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
3: Iya di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
3: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
3: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Simon ngerti nggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
3: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
3: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
3: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
3: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya, Mas.
3: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
3: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
3: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
3: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
3: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
3: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
3: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
3: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh siap.
1: Rumah, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
3: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
3: Iya, cuman

0: Beda bapak, beda ibu gitu.
1: Beda apa?
0: Jadi wong liyo.
1: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
0: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
2: Iya ya.
1: Iya ya.
2: Aduh, seru.
1: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
2: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas.
0: Harus dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
2: Ya,
0: itu hanya harus setuju. Dilihat.
1: Iya, mm-hmm.
0: Betul.
1: Betul,
2: Mas.
0: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
2: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
0: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
1: 71, oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyata,
2: Mas.
0: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
1: Dari
2: ya,
1: dulu dari
0: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
2: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
1: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
0: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
2: Itu enggak
1: boleh hilang ya.
2: Jimat ini kok masih dijimat.
1: Jimat re ya Allah. Tino jimat ah.
0: Nek hilang wis hilang kekuatannya.
1: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
1: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ.
1: Siap.
0: Powernya nang kono power.
1: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
2: dan ngetop di
1: waktu rekaman
2: Indonesia,
1: ya itu ya.
2: Lagu-lagu
0: kalau
2: cover
0: apa aja ya, lupa lah, ada 3.000 lebih.
1: Wih.
0: Luar jadi biasa kalau di buku itu ada catatan lagu di buku, teks buku nih.
2: Wih, saking udah banyak,
1: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul
2: itu
1: yang pernah dibawakan.
2: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
0: Gak
2: Billboard
0: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
2: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu, enak nggak enak kok apa Mas?
0: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
2: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
1: Juaranya memang.
0: Sebelumnya dibilang King of cover version.
1: Nah, King of cover version, siap.
0: Ono istilahnya.
1: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
2: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso.
1: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah.
0: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
2: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
1: Siap, siap, siap, siap.
2: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
0: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
2: Iya, iya,
0: aku
2: Mas. Aduh.
0: Sempat rekaman di situ dulu.
2: Luar biasa.
0: Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
2: Mantep banget itu.
0: Ya, lumayan, Mas Johan. Seket luru
2: iya,
0: itu. Aku ambil Ermi Podo itu. Ermi Kulit juga umurnya 71.
1: 71 ya.
2: Ermi,
1: iya.
2: Penyanyi-penyanyi legend.
1: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
2: Mas? Mas Johan.
0: Iya, iya.
2: Iya. Pernah enggak, Mas?
0: Enggak pernah aku kalau ngamen.
2: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe
0: ya.
2: Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
2: Betul. Itu sudah terjawab ya.
1: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
2: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
1: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
2: Iya.
1: Lagu terbaru dari Mas Johan
2: apa,
1: Untung.
2: Mas?
1: Ditanyain sama Uncle Gazi.
2: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
0: Wah, aku.
1: Halo, Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
2: Kok putus?
1: Mas Johan.
2: Halo, Mas.
1: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
2: tersambung lagi,
1: tersambung dengan Mas Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik. Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang Mama. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
1: Asli loh itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Xiao. Indian.
2: Oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Oke.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Ayo, Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya,
1: oh, iya, betul. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan?
1: Teh Dinda. Selesai langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya, iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang
0: ya. Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu. Tapi Teteh mau balas salam sapanya
1: tadi. Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Iya. Sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
0: Oh, okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Hatur semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: Mas. Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu. Iya.
1: Betul, Bang.
2: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta para Darus tadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover,
2: itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank. Ya.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Iya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: Dia I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip, Mas. sama-sama merdunya.
0: Oke. Okay.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven, Igul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: ini anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo.
1: Oh,
0: iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Prapto ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes ya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya
1: gitu.
0: Iya,
1: iya. Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya, hebat ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guys, ya,
2: aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap, siap, aduh, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Mm-mm. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Pak
0: Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah nggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang tadi dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, yang menghadirkan bintang tamu malam ini Johan Untung ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program musik dan budaya di edisi malam kali ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, berjumpa kembali kita di program Musik Budaya ya. Di edisi malam kali ini di hari Rabu 10 Juni 2026 pendengar, seperti yang pendengar sudah dengarkan ya, sedari tadi sudah saya hadirkan rangkaian lagu-lagu Dayak di malam hari ini. Nantinya kita akan berbincang atau ngobrolin lebih lanjut terkait dengan topik kita di malam hari ini. Berhubung lagu-lagu Dayak tadi sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya pembahasan malam hari ini juga berkaitan dengan suku Dayak ya. Nah, kita akan coba kulik dan bahas lebih lanjut terkait dengan filosofi mahar pernikahan suku

Dayak ya, berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Nah, ini coba kita akan bahas, baik mendengar. Nah, jadi kalau kita berbicara Indonesia ya, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan juga tradisi tentunya. Jadi setiap suku ini memiliki aturan, nilai, dan filosofi tersendiri, termasuk juga dalam urusan pernikahan ya. Salah satu yang sering menjadi perbincangan adalah tradisi mahar atau belis dalam masyarakat Dayak di Kalimantan tentunya. Nah, gak jarang juga muncul pertanyaan, bener gak sih menikahi perempuan Dayak ini membutuhkan biaya yang sangat besar? Atau apakah mahar yang tinggi menjadi syarat mutlak dalam adat Dayak? Nah, kita akan coba bahas lebih dalam lagi terkait dengan filosofi mahar di dalam budaya Dayak ya. Jadi bukan hanya dari sisi nominal, tetapi juga nilai-nilai penghormatan terhadap perempuan, keluarga, dan juga leluhur. Nah, kalau kita berbicara suku Dayak, ini pendengar merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Pulau Kalimantan ya. Dayak sendiri terdiri ratusan subsuku yang memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang beragam. Jadi beberapa subsuku Dayak di Kalimantan ini yang cukup dikenal antara lain Dayak Ngaju, Dayak Kenyah, Dayak Iban, Dayak Kayan, Dayak Benuak, Dayak Maanyan, dan juga Dayak Otdanum ya. Jadi meski berbeda-beda subsukunya, hampir semua masyarakat Dayak ini menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap adat, dan juga musyawarah dalam kehidupan sosial ya. Jadi dalam budaya Dayak sendiri, pernikahan ini nggak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar tentunya. Nah, dalam banyak komunitas Dayak sendiri dikenal istilah belis ya, atau pemberian adat dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan ya. Jadi belis sendiri bukanlah harga seorang perempuan, melainkan simbol penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, keseriusan laki-laki untuk membangun rumah tangga, pengikat hubungan antar keluarga, bentuk penghargaan juga terhadap adat dan juga leluhur ya. Jadi kalau kita berbicara belis ini isinya bisa berbeda-beda tergantung dari daerah mana dan juga kesepakatan antar keluarga ya. Jadi bentuknya ini bisa macam-macam, bisa ada uang adat ya, gong, manik-manik tradisional, kain adat, hewan ternak, sampai perlengkapan upacara adat gitu ya. Nah, yang menarik dalam banyak komunitas Dayak sendiri, ini jumlah belis biasanya dibicarakan melalui musyawarah keluarga ya. Jadi sehingga juga tidak terlalu memberatkan, baik itu dari sisi pihak perempuannya maupun dari sisi pihak laki-laki. Nah, nanti coba kita akan bahas lagi, sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Nah, jadi kalau kita tanya sebetulnya berat gak sih nikahin perempuan Dayak, itu sebetulnya gimana ya, relatif lah ya. Jadi dari satu sisi mungkin dilihat dari keseriusan si laki-lakinya, dan mungkin ada juga hitung-hitungan tersendirinya, nanti coba kita bahas lagi. Sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya pendengar di malam hari ini ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita melanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Jadi kalau kita berbicara intinya ya, berat gak sih menikahi perempuan Dayak nih? Jadi memang pertanyaan seperti ini sering muncul gitu di benak pikiran masyarakat ya. Jadi kalau ada yang nanya, sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Jadi jawabannya ini gak bisa disamaratakan ya. Gak bisa disamaratakan, kenapa? Karena setiap sub-suku Dayak ini memiliki aturan adat yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah yang memang memiliki tuntutan adat cukup besar karena mempertimbangkan status sosial, pendidikan, atau keturunan keluarga. Namun banyak juga keluarga Dayak yang lebih mengutamakan kesungguhan calon suami, tanggung jawab, kemampuan untuk membina rumah tangga, dan juga kesepakatan antara kedua keluarga ya. Jadi itu gak bisa disamaratakan ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Dayak? Jadi jawabannya gak bisa disamaratakan. Karena setiap sub-suku Dayak ini memiliki aturan adat yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah yang memang memiliki tuntutan adat cukup besar karena mempertimbangkan status sosial, pendidikan, ataupun keturunan keluarga. Tapi ada juga keluarga Dayak ini yang lebih mengutamakan kesungguhan calon suami, tanggung jawab, kemampuan untuk membina rumah tangga, dan juga kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga ya. Jadi dalam pandangan adat Dayak sendiri ini nilai seseorang menantu ini tidak hanya diukur dari kemampuan finansial ya, tetapi juga dari sikap, karakter, dan juga komitmennya terhadap keluarga. Jadi ya itulah ya, karena itu mungkin istilah mahal ini seringkali merupakan persepsi dari luar yang belum tentu memahami filosofi adat secara utuh, terkhususnya dalam adat Dayak itu sendiri ya. Nah jadi selanjutnya juga ada beberapa nilai-nilai penting yang terkandung dalam tradisi mahar Dayak sendiri. Ini sudah pasti yang pertama ini menghormati perempuan. Jadi perempuan dipandang sebagai sosok yang membawa keberlanjutan keluarga dan juga generasi ya. Selanjutnya juga menghargai orang tua. Jadi belis ini menjadi simbol penghormatan kepada orang tua yang telah membesarkan anak perempuan mereka. Selanjutnya sudah pasti menjaga martabat adat ya. Jadi pernikahan sendiri dianggap sebagai peristiwa sakral yang harus dijalankan dengan penuh penghormatan. Mempererat hubungan kekerabatan juga ya, pernikahan jadi bukan hanya urusan untuk dua orang saja, tetapi menyatukan dua keluarga besar. Terakhir yaitu menanamkan tanggung jawab. Jadi si calon suami ini diharapkan nantinya siap secara mental, sosial, dan ekonomi juga dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentunya. Jadi kalau untuk saat ini pendengar sendiri, apakah mahar tinggi ini masih relevan untuk di zaman sekarang? Atau mungkin adat pernikahan di daerah pendengar juga memiliki tradisi mahar khusus? Jadi gimana juga sih caranya supaya menjaga tradisi agar tetap lestari, jadi tanpa memberatkan generasi muda gitu ya. Nah itu sepertinya bisalah kita berbagi ya. Jadi menurut pendengar semua, apa mahar yang tinggi ini masih relevan di zaman sekarang? Atau gimana sih caranya menjaga tradisi agar tetap lestari tanpa memberatkan generasi-generasi muda untuk berumah tangga gitu ya. Coba dong berbagi pengalamannya ya. Nah kita lanjut terus pendengar, jadi jangan kemana-mana. Masih terus kami temani juga dengan rangkaian lagu-lagu Dayak di malam hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Musik dan Budaya.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
0: Oh, sakit.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kita Kengon dimanapun Anda berada di sesi terakhir di program Musik Budaya ya, edisi malam hari ini. Sebagai penutup pendengar, jadi dari pembahasan kita di malam hari ini ya, tentunya kita dapat memahami bahwa mahar dalam adat pernikahan Dayak ini bukan sekedar persoalan uang atau nilai materi ya. Jadi di balik tradisi tersebut terdapat filosofi penghormatan kepada perempuan, keluarga, adat, dan juga leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi pertanyaannya yang tadi sudah saya sampaikan, beratkah menikahi perempuan Dayak? Sebenarnya tidak hanya soal nominal mahar ya, tetapi lebih kepada kesiapan seseorang untuk menghormati budaya, membangun komitmen, dan juga menjalin hubungan baik dengan keluarga besar ya. Mudah-mudahan pembahasan kita yang singkat ini di malam hari ini tentunya bisa sedikit banyaknya memberikan pengetahuan kepada kita pendengar di malam hari ini. Dan kita berjumpa kembali di program Musik Budaya di edisi selanjutnya. Terima kasih pada pendengar semua yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 pendengar kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pulang dayung.

siempre mi corazón.

Quem vai entrar no fundo?

Ini ngaman badan.

Asala buhoga, mamu.

sudah rampung si puan kiri. Telah mengepi ku penderata agak. Itu pantai tolong putar di tali pepatah kayo dipin peribahasa. Kesedihkan belum musara lolotan asali kemuin musara kaya.

tadi bupati yang beri antara nama si murkan tadi melayu yang beri antara.

Ada rumah sakit bagi kesehatan, ada rumah sekolah bagi pendidikan.

0: aku pi. Mek pomik mi meneh bunga.
1: Pian
0: ya. 4

0: sakteginiro.
1: Oh,
0: enggak ulah sutra nak aku.
2: Ingat ngaramu lain sinting kayungmu sepit rimul bergupel bening runcing bibit rebesan udang mawak kayu si kering ranting kayaneng ae Tidak ada yang berhasil di badan. Udah

யாசினை மறி ரூஹிக முத்தனங்க

Mantap si kawan gendut jadi perempuan. Udah.

matahari peduh deru elokin sapu dan udara.

kuning nilau cicung hati nilai lelen udah.

0: Tan, tan, tan.
1: Una,
0: tan.

0: Kami nepok kerja golek ngulangi. Ini
1: kan
0: mana, woy? Pak Sima, ini kan? Ya, aku lagi unuh.
2: Woy, simak, simak.
3: Jadi ya.
4: Badan!

bareku utara. Woi karena kalimu timpenya. Woi cantikku mencemara. Selangat tajuk rembi gemar.

0: hancur.
1: Luas kok endok desia.

0: ngebaras di sini Domi.
1: Simak, Pak Marjan.

berlampu di taruh.

Si yo ardo ya te voy, no se enfurro por la pintura.

0: 대한은
1: 반지를 빼가라.

ati sana simu kecok kemang merapu ola bima merapu gergabung yuruh lagu bu

0: papa jempung tengah rapi ngamu sebut
1: gapingan
0: surat sembilan murah musim badan kerapa dulimu sebut
2: Whoa!

Ula na ko, ula na nga para ng tila. Sabi ko sa sila.

Karena nanti

0: Wanti kasarat ya, monggo tak gak sih.
1: Ajeng tengah megah, mampat bangi. Sawai bangi domi daerah wisata Tuhama.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sering terjadi di sekitar kita, melindungi yang salah. Kadang demi alasan tertentu, entah karena takut atau loyalitas buta atau kepentingan pribadi, kita memilih untuk membela yang salah. Kita menutup mata terhadap kebenaran dan justru memberi perlindungan pada kesalahan. Melindungi yang salah bisa terjadi dalam banyak bentuk. Ada yang melindungi teman yang berbuat curang. Ada yang membela keluarga meski jelas melakukan kesalahan, atau bahkan melindungi diri sendiri dengan alasan yang tidak benar. Mengapa hal ini terjadi? Karena seringkali kita lebih takut kehilangan hubungan, takut dianggap tidak setia, atau takut menghadapi konsekuensi. Akhirnya, kita memilih jalan mudah, menutupi kesalahan, membela yang salah, dan berharap masalah selesai. Padahal, masalah tidak pernah selesai dengan cara itu. Ia hanya ditunda, dan suatu saat akan muncul kembali dengan dampak yang lebih besar. Saudara pendengar, melindungi yang salah bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Pertama, kita kehilangan integritas. Orang lain akan sulit percaya pada kita karena tahu kita tidak berpihak pada kebenaran. Kedua, kita memperpanjang penderitaan. Kesalahan yang ditutupi akan terus tumbuh seperti api kecil yang dibiarkan hingga akhirnya menjadi besar dan sulit untuk dipadamkan. Ketiga, kita ikut menanggung beban moral. Hati kita tidak akan pernah benar-benar tenang karena kita tahu bahwa kita sedang berdiri di sisi yang salah. Melindungi yang salah memang terasa lebih mudah, tetapi keberanian sejati adalah berani berkata jujur. Kadang berkata jujur berarti kita harus kehilangan sesuatu. Mungkin hubungan, mungkin kenyamanan, mungkin rasa aman. Tetapi kejujuran adalah jalan yang akan membawa kita pada ketenangan. Tidak melindungi yang salah bukan berarti kita tidak peduli. Justru itu adalah bentuk kepedulian yang lebih tinggi, karena kita ingin orang yang kita sayangi belajar dari kesalahannya, bukan terus hidup dalam kebohongan. Saudara pendengar, melindungi yang salah adalah pilihan yang mudah tetapi berbahaya. Ia mungkin memberi rasa aman sesaat, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan kepercayaan, merusak hubungan, dan melukai hati. Mari kita belajar untuk berani berkata jujur, meski kadang terasa berat, karena kebenaran, meski pahit, akan membawa kelegaan, sedangkan dusta, meski manis, hanya akan meninggalkan luka. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk selalu berpihak pada kebenaran, bukan melindungi yang salah. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazil kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

Assalamualaikum ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita nantikan untuk dapat kembali terhubung bersama Masjid Ruhama mengikuti mutiara subuh.

0: Ya, mendengar saatnya kita bergabung sama Masjid Ruhama.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu Jamaah Fardu Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian para pendengar RRI dimanapun berada. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Dr. Abdiansyah Linge MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Tetap kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus-menerus kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Masjid Agung Rohama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang bersama-sama terus berharap kita agar diridhoi oleh Allah. Kita sekarang berada di akhir bulan Zulqa'dah, bulan ke-12 pada bulan Hijriah. Mungkin beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, yaitu bulan pertama di tahun kalender Hijriah. Mungkin sebelumnya para penceramah, para mubaligh sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan hikmah dari hijrah. Dan kami yakin kita bersama-sama sudah mengetahui hijrah itu bisa berbentuk fisik, juga bisa berbentuk ruhaniah. Intinya kita berproses di dalam kehidupan ini untuk menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat yang kami bacakan tadi juga berkaitan tentang ayat hijrah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 218. Ada beberapa kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama, innal ladzina amanu. Yang kedua, walladzina hajaru wa jahadu. Kemudian yang ketiga, ulaika yarjuna rahmatullah, mengharap rahmat Allah. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Ada empat kata kunci di dalam ayat surah Al-Baqarah 218 ini. Insyaallah pagi ini untuk menguatkan sebagai ulang kaji kita, kata kunci di dalam surah Al-Baqarah ini sedikit kita ulang kaji. Keempat hal ini setelah kita cermati adalah bentuk dasar kualitas manusia di hadapan Allah terutama, dan kedua di hadapan manusia. Yang pertama adalah iman. Jadi ternyata di dalam Islam ini pekerjaan sebaik apapun kalau bukan dilandasi oleh iman maka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya ada, hikmahnya ada, kebaikan yang kita lakukan. Misalnya kita berperilaku untuk diri kita sendiri, bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Kita memberikan manfaat kepada orang lain murni karena diri kita sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan itu mungkin diterima manfaatnya oleh orang lain secara langsung, tetapi di hadapan Allah ini tidak bernilai apa-apa karena tidak didasari oleh keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa meningkat, bisa berkurang. Ketika dia meningkat, kemudian itu kita jadikan motivasi beribadah, inilah ibadah yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan iman itu bertambah, yazidu wa imanu bi ta'ati, dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. iman itu bisa berkurang ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Iman harus kita jadikan pondasi beramal selama kita hidup di muka bumi ini selaku umat Nabi Muhammad atau hamba Allah atau makhluk Allah, agar kita terus menerus terikat apa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus kita terikat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata kunci yang kedua, walladzina hajaru wa jahadu, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad fisabilillah. Dua amal ini kalau kita kategorikan masuk ke dalam amal soleh. Amal soleh itu adalah kembali kepada kata kunci yang pertama, semua kebaikan yang kita lakukan harus didasari oleh iman. Bersedekah pun kita hari ini banyak, tetapi bukan karena dasar yang pertama tadi. Maka perumpamaan oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran itu seperti kita meletakkan pasir di atas batu, kemudian batu tersebut disiram, maka tidak akan ada lagi tertinggal pasir di atas batu tersebut. Kebersihan bagian daripada iman. Mungkin orang Jepang yang kita dengar lebih bersih daripada kita umat muslim, tetapi kebersihan itu jika tidak dilandasi oleh iman, maka kebersihan itu tidak bagian dari amal soleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini ada istilah-istilah baru berkaitan dengan amal soleh, ada etika, ada karakter dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya Al-Quran sudah menjelaskan perbuatan baik yang dinilai berdasarkan niat yang dilakukan, maka itulah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, paling kurang amalnya raroha, Pak. Satu, amal berdasarkan perintah oleh Allah. Yang kedua, amal berdasarkan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hal aslu 'alal ibadati al-amru. Jadi dasar kita beribadah adalah perintah. Hari ini kita melaksanakan sholat karena ada perintah. Sedangkan ibadah satu lagi, semuanya boleh kita lakukan selama tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Maka menurut hemat kami yang fakir ini, kita berkebun kopi bisa sedang beribadah. Kita berdagang bisa juga bagian sedang beribadah. Berkantor apalagi sedang mengambil kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan umat, ini adalah bagian dari ibadah atau amal soleh yang bisa kita lakukan. Kemudian kata kunci yang ketiga, rahmatullah. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, berharap dia terhadap rahmat Allah. Ada anekdot penjelasannya begini, kalau kita masuk ke dalam surga Allah karena amal ibadah kita, paling kurang 70 tahun kita di dalam surga, karena kita hidup cuma 70 tahun. Tetapi akhirat itu selama-lamanya semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah ini tengah menyenohi Allah, ketika sayang Allah aku kita. Kita beribadah setiap hari tunduk taat kepada Allah, sedang merayu Allah agar Allah ridho kepada kita. Bukan hitung-hitungan berdasarkan amal soleh, oh ini saya melakukan, saya mendapatkan kebaikan, bukan sebatas hanya itu. Tetapi rahmat Allah yang luas itulah yang kita harapkan. Melakukan amal ibadah didasari oleh iman, kita semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya ayat ini terakhir ditutup, wallahu ghafurur rahim. Jangan lupa, manusia ini melakukan kesalahan. Kita tidak luput dari salah. Maka at-taubatu nasuha atau at-taubatu shadiqah itu perlu kita lakukan terus-menerus. Bertobat meminta ampun kepada Allah atas kealpaan yang kita lakukan. Paling kurang terus kita ingat dosa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya kita memohon ampun kepada Allah dan kita mencoba sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Al-Baqarah 200 18 ini menjelaskan secara komprehensif, kalau seandainya empat kata kunci ini terus-menerus kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di muka bumi ini adalah amal yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita mati seperti yang dibacakan imam tadi, wa idza balagatit taraqi, iki ngesawah nyawa ningkam wan tenggorokeun. Kalau sudah sampai nyawa kalian di alam tenggorokan kalian, waqila man raq, kene Allah sambantuku sini, iki nyawa salahku tenggorokan. Kemudian Allah bertanya, sambantuku kita sini. Kemudian kaki kita terlipat kanan dengan kiri karena kita tidak mampu apa-apa lagi. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh disampaikan oleh Tengku Dr. Abdian Salinge MA. Dan selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu islami terus hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

kuntu risul qaswata fi qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu Islami kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini, tepat pukul 7 nanti kita akan ikuti maksud kami Warta Tanoh Gayuh yang akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi kami 11 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui monitoring tindak lanjut SAKIP. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnapian di Gedung Serbaguna Setda Aceh Lantai 2. Kegiatan tersebut guna menyatukan suara dalam pelaksanaan rehab rekon yang sedang dilaksanakan bersama di wilayah Aceh. Kegiatan itu juga turut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota di Aceh yang daerahnya terdampak bencana. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya menekankan kegiatan tersebut guna meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan rehab rekon yang seyogyanya telah dijalankan. Ia juga menekankan bahwa perbaikan area sawah yang terdampak menjadi perhatian karena merupakan salah satu sektor ekonomi rakyat Aceh.
3: Untuk kita sama-sama membangun apa yang sudah hilang, apa yang sudah rusak, ini kewajiban kita semua. Paling mungkin cara pasar sawah yang masih belum bisa dibakar, plus dua irigasi, jembatan dan rehabilitasi.
2: Selanjutnya, Wakil Gubernur Fadlullah melaporkan bahwa saat ini sektor penanganan pasca bencana Aceh meliputi perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Ia berharap status kebencanaan di Aceh bergeser menjadi status rehab rekon sehingga Aceh tidak berlarut dalam suasana kebencanaan.
4: Semua kegiatan yang diusulkan Bupati, Wali Kota, dan Provinsi yang urgent harus semua masuk.
2: Mendagri Tito dalam arahannya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi pemerintah Provinsi Aceh sehingga dapat menyatukan suara terkait percepatan rehab rekon pasca bencana yang sedang dilaksanakan. Mendagri juga menyoroti pemulihan lahan persawahan di Aceh karena menjadi salah satu sektor perekonomian yang berjalan di tengah masyarakat dan juga lahan pertanian di Aceh yang paling parah dari 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi. Mendagri Tito juga menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap atau huntap yang terdiri dari in situ, ex situ, dan komunal harus melalui by name by address sehingga apabila daerah yang telah menyelesaikan BNBA dari huntap akan didahulukan pembangunannya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui monitoring tindak lanjut SAKIP. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui monitoring sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Kemarin monitoring SAKIP juga dilakukan di Dinas Perhubungan Aceh Tengah. Kadis Perhubungan Aceh Tengah Riansyah mengatakan sesuai visi pemerintah daerah di Dinas Perhubungan berkaitan dengan misi ketujuh, menyelenggarakan pemerintahan umum dan otonomi daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, di bidang sarana dan prasarana, serta meningkatkan keselamatan perhubungan yang ada di Aceh Tengah. Harapannya, kata Riansyah, dengan pembinaan tim SAKIP Kabupaten mempercepat penyusunan program SAKIP ke depan. SAKIP ini, kata Riansyah, selaras dan sesuai dengan ketentuan RPJM Kabupaten. Monitoring ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap dokumen dan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh Tengah.
6: Menyelenggarakan pemerintahan umum dan otonomi daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, di bidang prasarana dan sarana, serta bagaimana meningkatkan keselamatan perhubungan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Harapan kami dengan datangnya atau dengan adanya pembinaan dari tim SAKIP Kabupaten ini bisa lebih memperbaiki bagaimana cara kita menyusun SAKIP ini. ini bisa lebih selaras sesuai dengan ketentuan RPJM di Kabupaten Aceh Tengah.
5: Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh tenaga ahli bupati, asisten, dan jajaran terkait. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai aspek implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan program, pengukuran kinerja, hingga pelaporan capaian kinerja perangkat daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Para peserta terbaik telah terpilih dalam seleksi Olimpiade Siswa Nasional maupun Lomba Keterampilan Siswa Nasional. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
7: Kegiatan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN peserta didik berkebutuhan khusus PDBK tingkat MKKS PKLK Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah 2026 resmi ditutup. Acara penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme tinggi di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Kebayakan, Takingon Aceh Tengah Selasa sore. Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah Basri Hasan mengatakan ajang ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik di bidang olahraga dan keterampilan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tahap seleksi untuk menentukan wakil wilayah 5 yang akan melaju ke tingkat provinsi Aceh. Kegiatan serupa menjadi bagian dari upaya pengembangan bakat, minat, dan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus.
8: Mudah-mudahan anak-anak kita tingkat SLB bisa bersaing di tingkat provinsi dan tidak tertutup kemungkinan boleh jadi tingkat nasional. Untuk mendapat motivasi yang demikian, maka guru-guru kita harus bekerja keras dan bekerja bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mendapat cita-cita yang mereka impikan.
7: Sementara itu, Ketua MKKS Wilayah 5 Eko Sutrimo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
9: Kami sangat berterima kasih sekali dengan penutupan acara O2SN dan LKSN PDBK. Kami sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Pemda juga sudah berpartisipasi dalam kegiatan O2SN, LKSN PDBK, Wilayah 5 Aceh Tengah dan Bener Meriah.
7: Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Lomba Keterampilan Siswa Nasional LKSN bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi salah satu ajang yang sangat dinanti pelaksanaannya. Para peserta didik telah berjuang untuk memberikan yang terbaik pada setiap cabang lomba, di mana anak-anak ini berasal dari SDLB, SMPLB, maupun SMALB dari dua kabupaten berhawa sejuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: BPS Aceh Tengah gelar pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Tengah menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi yang berlangsung di Gayu Petro Hotel Takingon kemarin. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, jajaran BPS Aceh Tengah dan Aceh serta para peserta. Sekda Aceh Tengah Mursyid menyebut pelatihan ini langkah strategis dalam mempersiapkan petugas lapangan agar memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan mekanisme pelaksanaan sensus. Sensus ini, kata Mursyid, dilakukan 10 tahun sekali. Data sensus nantinya menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan 10 tahun ke depan.
10: Sebenarnya sensus ini dilakukan 10 tahun sekali, maka kami mengingatkan kepada seluruh peserta pelatihan agar mendata dengan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, jangan ditambah, jangan dikurangi, datalah apa adanya, karena data ini merupakan dasar pengambilan kebijakan dan penentuan keputusan-keputusan di dalam mensejahterakan masyarakat selama 10 tahun ini. Mudah-mudahan pelatihan selama 3 hari ini membekali adik-adik kita untuk melakukan pendataan yang penuh dengan keakuratan dan kelengkapan.
5: Sekda Mursyid berharap pelatihan ini menjadi bekal bagi petugas saat melakukan pendataan yang penuh dengan keakuratan dan kelengkapan. Peserta dibekali dengan tata cara pendataan berbasis digital, teknik wawancara, serta simulasi lapangan guna mendukung kualitas dan akurasi data yang akan dihimpun. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Bupati Gayluas sambangi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencari solusi terkait persoalan pembangunan ekonomi dan pengelolaan kawasan hutan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
11: Bupati Gayluas temui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencari solusi tentang persoalan pembangunan ekonomi dan pengelolaan kawasan hutan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. Pertemuan tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan perlindungan kawasan hutan dan kebutuhan pembangunan daerah melalui pemanfaatan ruang yang terukur dan berwawasan lingkungan. Bupati Suhaidi mengatakan kawasan hutan yang luas di Gayo Lues merupakan aset sekaligus tanggung jawab yang harus dikelola secara bijaksana. Namun, pemerintah juga memperhatikan berbagai persoalan masyarakat, terutama di 5 desa Kecamatan Putri Betung yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Loser, di mana mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: 6 bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, masih banyak masyarakat di daerah pelosok yang masih terdampak, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Berikut laporan selengkapnya.
12: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavia dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pasca bencana yang digelar di kantor Gubernur Aceh Selasa 9 Juni 2026. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim mengatakan, persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah banyaknya lahan sawah yang belum bisa digarap kembali. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana juga masih membutuhkan perbaikan.
13: Paling mungkin jalan sawah yang masih belum bisa dibakar, plus juga irigasi, jembatan dan rehabilitasi.
12: Menurutnya, kondisi sungai di beberapa daerah juga perlu segera ditangani. Jika tidak dibenahi, sungai yang dangkal dan mengalami sedimentasi berpotensi menyebabkan banjir kembali saat musim hujan tiba. Mualim menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Aceh. Karena itu, ia berharap dukungan dan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat agar berbagai kerusakan yang masih ada dapat segera diperbaiki. Dari Banda Aceh, Kontributor Putra melaporkan.
1: Penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka menyatakan siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Berikut laporan selengkapnya.
14: Hari ini Bapak Bupati yang katanya Bapak pembangun, namun Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang rela mengorbankan pencariannya hari ini, gara-gara kinerja pemerintah yang tidak bagus, betul? Hari ini yang harusnya mereka mencari nafkah demi kelalaian Bapak Ibu, demi kelalaian yang katanya Bapak Pembah.
15: Penyintas banjir di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil mengancam siap menempuh jalur hukum terhadap pemerintah kabupaten setempat jika bantuan jatah hidup atau jaduk mereka tidak terrealisasikan dalam kurun waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka Aceh Singkil Rasuluddin seusai menerima surat pernyataan tentang penyaluran bantuan jaduk tahap 2 dan tahap 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh

0: gimana Bang? Proses pembayarannya apa sekali gitu atau bagaimana tadi?
1: Kalau menurut pandangan kami, yang 7.000, yang 8.000 sekian ini, yang 8.700 sekian ini sudah mencapai. Mungkin tidak ada lagi tahap ketiga. Mungkin ini hanya tahap kedua, selesai semua.
0: Jika nanti jumlahnya ternyata berubah, jumlah penerimanya berubah bagaimana?
1: Kita akan tuntut bupati.
2: Dalam bentuk apa-apa tuntutannya?
1: Ya sesuai prosedur yang berlaku lah. Karena surat dia itu ya berbadan hukum. Dia teken dengan cap. Nanti kita pelajari lagi.
2: Karena hukum Pak ya?
1: Ya, tetap berbadan hukum.
3: Bahkan tegas Rasruddin, seluruh masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka Aceh Singkil ini akan mengawal realisasi komitmen dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan jatah hidup atau jaduk bagi warga yang terdampak banjir sebelumnya. Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Ali Hasmi Pohan mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen akan memperjuangkan agar warga yang tercatat sebagai penyintas banjir dan longsor di Aceh Singkil tersebut mendapatkan bantuan jatah hidup atau jaduk tahap berikutnya. Di mana menurut Ali Hasmi Pohan, progres terkini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat melalui tim satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak banjir di Aceh Singkil.
4: Berarti belum dipastikan akan cair?
5: Ya, saya tidak dalam kapasitas bisa menjanjikan ya dalam 30 tahun cair, karena cair proses pencairannya itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah sosial. Yang jelas kita dari pemerintah daerah tetap berusaha secara semaksimal mungkin agar hak-hak masyarakat penyintas banjir ini terrealisasi.
3: Bahkan Ali Hasmi Pohan menerangkan, berdasarkan data yang mereka terima dari masing-masing desa atau kampung yang sebelumnya tercatat terdampak banjir, seluruhnya telah diusulkan menjadi calon penerima manfaat program bantuan jatah hidup atau jaduk dari pemerintah pusat, di mana ada terdapat 8.701 kepala keluarga yang masuk dalam data korban terdampak banjir sebagai calon penerima manfaat bantuan jaduk tahap 2. Kemudian ketika disinggung soal jadwal realisasi dan jumlah penerima manfaat bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, Ali Hasmi Pohan tidak dapat menegaskan dan menjamin seluruh usulan mereka terakomodir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanuh Gayu RRI Takengon, update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi evaluasi capaian penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Pemerintah Aceh Tengah terus meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI. Saya Fazri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Tano Gayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu Pop Indonesia pagi ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, kita belajar satu hal penting. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia hidup dalam sikap saling menghormati. Mari jaga persatuan, mari rawat Indonesia. Kita Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takingon, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Bang Angga Dirta. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bang ya?
2: Sehat Bang.
1: Baik, silakan Bang untuk perakirawan cuaca wilayah Tengah Aceh pagi ini Bang.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perakirawan cuaca sesi hari ini bertepatan tanggal 11 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah tengah hari ini kami pantau masih cukup kering seperti kemarin, sehingga pada pagi hari kami perkirakan dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada siang hari kami pantau ini untuk wilayah tengah masih cukup terik, yaitu cukup panas untuk wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah maupun Galilu serta Aceh Tenggara. Dan ini kami pantau juga masih berlangsung hingga sore hari. Potensi hujan itu baru ada kami pantau menjelang malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Tengah dan sebagian wilayah Bener Meriah, dan itu juga dalam potensi kategori hujan ringan. Sementara untuk wilayah Galiluas ini pada menjelang malam hari kami perkirakan terjadi hujan sedang, sementara wilayah Kota Cane ataupun wilayah Aceh Tenggara juga sama, yaitu dalam kategori hujan sedang. Sementara untuk wilayah lainnya itu masih dalam kategori cukup kering. Potensi hujan untuk wilayah tengah ini khususnya kami perkirakan baru akan terjadi peningkatan khususnya pada esok hari hingga 3 hari ke depan, itu memang sedikit lebih potensinya lebih tinggi dibandingkan hari ini. Namun secara umum masih sama, yaitu dominan cerah berawan. Begitu Bang.
1: Ya, untuk suhu udara dan peringatan ini seperti apa nih Bang?
2: Baik, untuk suhu udara sendiri hari ini masih cukup baik, yaitu untuk wilayah tengah itu berkisar antara 16 sampai 31 derajat Celcius, artinya memang masih dalam kondisi normal. Pada siang hari dirasakan akan cukup panas karena memang sinar matahari ini akan cukup tinggi, dan pada dini hari dirasakan cukup dingin karena tutupan awan untuk wilayah tengah ini masih sangat rendah. Sementara untuk himbauan sendiri wilayah tengah ini kami juga berfokus pada himbauan untuk khususnya hotspot, karena memang kami pantau hingga menuju akhir bulan Juni hingga Juli itu untuk wilayah tengah ini kami pantau cukup kering, dan potensi hotspot juga akan cukup terus meningkat hingga 2 bulan ke depan, sehingga kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Kemudian juga untuk masyarakat kami himbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena biasanya aktivitas ini masih ada dan masih terjadi untuk wilayah tengah. Kemudian juga untuk masyarakat yang akan membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan, kami himbau kembali untuk lebih waspada dan berhati-hati karena percikan api ataupun potensi karhutlah dapat timbul dari aktivitas-aktivitas seperti tersebut, gitu Bang.
1: Iya, untuk angin seperti apa nih Bang Angga?
2: Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat hingga tenggara. Kecepatan juga masih dirasakan cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Untuk wilayah Bener Meriah sendiri kami pantau hari ini terdapat peningkatan sedikit lebih tinggi dibandingkan kemarin. Dan ini kami juga melihat adanya potensi angin puting beliung ataupun angin kencang khususnya pada sore hingga menjelang malam hari, sehingga kami himbau juga kepada masyarakat untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Gitu Bang.
1: Ya baik, terima kasih Bang Angga untuk informasi cuacanya pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takingon. Demikian sudah kita ikuti bersama ya untuk update perakiraan cuaca pagi ini. Dan selanjutnya masih pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 7. Dan saat lagi juga ada informasi harga sembako menemani ruang dengar Anda.

Pendengar, tahukah Anda tari saman dari Tanah Gayo merupakan tarian yang dimainkan tanpa alat musik. Seluruh irama lahir dari tepukan tangan, dada, dan paha para penari. Berpadu dengan syair berbahasa Gayo yang syarat pesan keimanan, persaudaraan, dan nilai kehidupan. Keunikan saman terletak pada gerakannya yang cepat dan serempak. Setiap penari dituntut fokus, disiplin, dan saling percaya karena satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi seluruh pertunjukan. Dalam saman tidak ada yang menonjol sendiri. Semua bergerak dalam satu irama melambangkan kuatnya kebersamaan. Lebih dari sekedar tarian, saman pada awalnya menjadi media dakwah dan pendidikan masyarakat Gayo. Nilai moral dan akhlak mulia disampaikan dengan cara yang indah dan mudah diterima. Atas kekayaan makna dan keunikannya, pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, kebanggaan masyarakat Gayo dan bangsa Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Saatnya kita ikuti pendengar untuk informasi daftar harga bahan pokok penting.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Takengon, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis hari ini. Untuk jenis gas LPG 12 kg, harganya stabil Rp250.000 per tabung, kemudian gas LPG 3 kg Rp25.000 per tabung. Kemudian tepung terigu cap segitiga biru Rp13.000 per kilogram, untuk Blue Band Rp40.000 per kilogram, Simas Rp25.000 per kilogram. Untuk jenis kacang, kacang kedelai import Rp15.000 per kilogram, kacang hijau Rp30.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Untuk ketela pohon, harganya pada minggu ini stabil juga di Rp6.000 per kilogram.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda, Presiden Republik Indonesia meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Pada tahap awal tahun 2025, program ini diterapkan melalui 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi Sekolah Garuda Baru yang diperkenalkan secara serentak di berbagai provinsi. Program ini merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Pemerintahan Baru untuk mempercepat lahirnya generasi berkualitas yang siap menghadapi persaingan global. Sekolah Garuda menggabungkan pendidikan akademik unggul dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nilai Pancasila. Sekolah Garuda, akselerasi pendidikan unggul untuk Indonesia Maju.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Taichung, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini